0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Senin 6 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari kawasan Simpang Maguwo. Pagi ini terpantau adanya kepadatan kendaraan di ruas jalan Ring Road Utara, terutama menuju traffic light dari arah utara, Sobat Fox. Sedangkan arus kendaraan dari ruas jalan Raya Solo, Jogja, dari kedua arahnya saat ini terpantau ramai lancar, baik dari arah barat maupun dari arah timur. Kita beralih ke arus lalu lintas di Boulevard UGM. Arus kendaraan saat ini terpantau ramai lancar dari segala arahnya dan masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan tentunya pastikan tetap fokus selama berkendara dan tetap jaga jarak aman dengan pengendara lain. Selanjutnya kita beralih ke titik 0 km. Arus kendaraan terpantau cukup padat di ruas jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Panembahan Senopati, jalan Margomulyo maupun di jalan Panguraan saat ini terpantau masih cukup kondusif.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Nanga sing ada lawan.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits masih disiarkan dari Jalan Barika Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sebab Fox Overlight by Taylor Swift. Aku putarkan spesial buat Kak Devi di pagi hari ini yang OTW ke tempat kerja. Hati-hati di perjalanan dan happy working. Jangan lupa bawa bekal sampai nanti di kantor bisa diseruput. Bekalnya kopi ya. Tapi kalau nggak ada ya udah bikin kopi saset aja kayak Ivan barusan. Ini kalau misalkan kamu kemarin sempat merayakan weekend Sobat Fox bersama dengan keluarga pasti happy banget ya kan. Terus kalau kita ngomongin weekend kemarin itu selama 3 hari Sobat Fox di hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Dari pagi ke pagi lagi ibaratnya seperti itu Sobat Fox Yogyakarta. Dari ujung ke ujung tidak bisa diprediksi lah banget deh. Pokoknya macetnya tuh kayak di daerah sini harusnya ini biasanya gak macet. Tapi tetap macet, termasuk kemarin Ivan menerobos lewat-lewat jalan-jalan tikus. Wah sama aja Sobat Fox. Karena di tanggal 5 kemarin ya, dari tanggal 5 kemudian dari hari Jumat ya, pokoknya itu banyak banget event-event yang memang tersebar tuh dari ujung ke ujung. Ada drum band lah, kemudian juga masih ada art exhibition di daerah barat, masih ada konser di daerah timur, terus di utara kita punya sekarang banyak banget coffee shop, kemudian tempat makan yang estetik, tempat makan keluarga yang lagi viral di daerah selatan begitu juga. Jadi kayak merata aja. Jadi hari Sabtu kalau gak salah ya, hari Sabtu kan Ivan ke salah satu konser tuh karena ditugaskan dari Fox Radio Jogja. Itu berangkatnya dari kantor jam 1, itu sudah mulai padat merayap. Kemudian memutuskan pulang konser jam 10 karena ya itu tadi menghindari macet. Tapi pulangnya lancar. Nah ini yang menuju ke daerah Klaten Solo dari pertigaan Maguwo setelah itu dia pokoknya ada tempat grosiran itu ke timur, wah tetap macet Sobat Fox. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin Jogja daerah tengah selatan, wah itu sama aja Sobat Fox. Makanya itu aku pengen ngajakin kamu untuk ngobrol pada pagi hari ini seperti biasanya. Bonusnya adalah request lagu ya. Menurut kamu kenapa sih Jogja tetap diminati sama wisatawan Sobat Fox dan selalu macet saat musim liburan? Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ya. Menurutmu kenapa sih Jogja tetap diminati wisatawan dan selalu macet saat musim liburan Sobat Fox? Nanti aku juga bakal share POV aku. Aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 188 1053.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku. Walau

0: Untuk sangga-sangga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangga-sangga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangga Sian, dan juga di marketplace-nya Sangga-sangga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangga-sangga, singa dalawan.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja. You're so, you're his. Aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi di Breakfast Club Sebar Fox. Aku ngajakin kamu untuk ngobrol di hari ini tentang satu fenomena yang sering kita alami sebagai warga Jogja yang kadang terheran-heran, ya kan?

Aku pengen tanya nih, menurut kamu kenapa sih Jogja tetap diminati wisatawan dan selalu macet saat musim liburan, Sobat Fox? Ini ada POV dari Mama Aster pada pagi hari ini. Terima kasih, semangat pagi buat Mama Aster yang katanya bersyukur banget, Fan, kalau Jogja tuh jadi tujuan wisata setelah Bali ya. Meskipun aku sendiri jadi malas keluar selain buat urusan kerjaan. Sama banget lagi. Kalau pengen healing ke timur utara, camping di Klangon atau enggak goes ke Batu Besar Brunggang di Cangkringan. Wah, ini seru banget ya kalau misalkan masih pagi-pagi. Biasanya wisatawan tuh keluarnya masih 30% tuh. Jarang ada yang keluar dari penginapannya jam 7, jam 6, jam 5 bahkan. Jadi kita sebagai warga Jogja masih punya waktu 3 jam untuk olahraga pagi. Thank you ya Mama Aster ya. Kemudian ini satu hobi juga sama Kak Handi yang sering goes juga. Ini katanya kenapa alasannya Jogja itu selalu ramai, POV dari Kak Handi adalah soalnya Jogja itu orang-orangnya ramah-ramah, aman juga. Kalau di jalan kadang kita diberitahu tuh, lewat sana aja, itu jalan buntu, kayak gitu. Padahal gak ada yang nanya, saking baiknya kita. Jadi berbanggalah sebagai orang Jogja. Jogja memang istimewa, mantap. Ini beberapa kali Ivan juga menemukan fenomena di mana para pengunjung wisatawan dari luar kota yang kadang tersesat ya. Beberapa waktu yang lalu udah cukup lama, sekarang udah gak ada sih harusnya ya, yang nyasar karena ngikutin Google Maps, kemudian masuk ke persawahan, masuk ke jalan buntu. Dan semoga aja memang kita sebagai warga Jogja selalu welcome nih kepada teman-teman kita yang kadang tersesat butuh bantuan di jalan, walaupun kita menjelaskannya dengan bahasa kerama, kromo inggil ya kan. Justru itu kita sampaikan dengan halus biar mereka tetap tersesat. Enggak dong, cari bahasa universal. Terima kasih ya Kak Hani ya. Kemudian Kak Nara, semangat pagi, yang katanya selamat pagi dari Tumpang Malang. Wah, mantap sekali. Jangan lupa sarapan pecel sama mendol ya. Ikwan belakangan lagi pengen banget mendol, besok bikin di rumah ya. Pagi ini aku dan tamu lagi trekking 13 km di Kaldera Bromo. Waduh, ikutan aku boleh numpang bawa kamera gak sih Kak Nara? Kalau dari POV ku ya, ini Van, Jogja diminati wisatawan karena memang kombinasi wisata budaya, kemudian sejarah dan juga alam. Ada Prambanan, kemudian ada Keraton, ada Taman Sari, ada pantai-pantai di daerah Gunung Kidul yang indah-indah. Mau ke area gunung juga ada, paket komplit gak terlalu jauh kalau dari kota-kota sekitarnya. Dan karena Jogja gak terlalu gede juga, jadi orang-orang pada kepengen piknik ke Jogja. Jalan-jalannya sempit, walhasil jadi macet. Ini dia. Beberapa ruas jalan di Jogja tuh sepertinya kayak butuh cuman dilewati buat satu arah aja gak sih Sobat Fox? Karena kalau dipaksain dua arah tuh udah sempit, kemudian masih ada parkir kanan-kirinya yang kadang kita mau lewat tuh harus permisi pelan-pelan gitu. Selalu ada banyak hal yang perlu kita perhatikan di sekeliling Yogyakarta ini ya. Ini kalau misalkan kamu punya POV lain, boleh banget Sobat Fox. Mungkin kamu bekerja, orang yang bekerja di bidang pariwisata, entah itu kerjanya di hotel atau mungkin di tempat bermain, di restoran, sampaikan aja, coba share. Menurut kamu Sobat Fox, kenapa sih Yogyakarta ini kalau pas musim liburan ini tetap diminati sama wisatawan dan selalu macet? Coba kamu share di 0887 1881053.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Pulse Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau misalkan pagi-pagi kamu ngerasa gak nyaman di kulit karena gatal Sobat Pulse, sekarang sudah ada solusinya dari Sanga-Sanga, yaitu adalah minyak balur Sanga-Sanga Gatalin Sobat Pulse, yang emang diformulasikan buat kamu yang sering gatal, entah gatalnya karena alergi atau gatal karena ini kudis, kurap, atau panu, biduran, kronis dan lain sebagainya Sobat Pulse. Dengan kandungan herbal tentunya, ada daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan Sobat Fox. Ini membuat badan kamu terhindar dari gatal dan aktivitas kamu akan kembali lancar ya. Tentunya untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, silakan kamu bisa follow di Instagram di @sangasanga_bali. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto yang sudah berganti nama ya, sekarang Sanga-Sanga. Sudah BPOM, sudah halal, jadi gak perlu khawatir Sobat Fox. Dan tentunya buat kamu yang pengen mendapatkan produk minyak balur Sanga-Sanga Gatalin dan juga produk Sanga-Sanga lainnya, ini kamu bisa datang atau mampir beli di reseller terpercaya yang udah jadi langganan kamu selama ini, atau bisa juga beli di Kimia Farma, K24 dan juga Century, dan juga bisa mampir ke Fox Radio Jogja untuk borong produk-produk dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Dan by the way, kalau misalkan kamu pagi hari belum ikutan ngobrol, boleh gabung sama Sobat Fox yang lain. Aku lagi ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox, lebih pengen tahu bagaimana pendapat kamu sih. Kenapa sih Jogja tetap diminati dan selalu macet saat musim liburan Sobat Fox? Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Berita pertama hadir dari ajang Piala Dunia Sobat Fox, mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Kepastian itu disampaikan Kapten Tim Nasional Portugal menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol yang akan berlangsung pada Senin waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Meski mengakui usianya tidak muda lagi, Ronaldo menegaskan komitmennya terhadap Portugal tidak akan berubah baik saat dimainkan maupun tidak. Turnamen tahun ini menjadi edisi ke-6 Piala Dunia bagi Ronaldo. Sebelumnya ia tampil pada edisi tahun 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox, tim panjat tebing Indonesia membawa pulang 4 medali, yakni 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu dari ajang World Climbing Series Krakow yang melombakan 5 nomor disiplin speed di Polandia pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2026. Desak Mada Rita Kusuma Dewi menjadi penampil terbaik tim Indonesia dengan menyumbangkan 3 medali, yakni 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Medali perunggu lainnya bagi tim Indonesia dipersembahkan oleh Raharjati Nursamba dari nomor perseorangan putra dengan catatan 4,79 detik di bawah atlet Amerika Serikat Samuel Watson dan Zhao Yicheng, atlet asal China. Dengan hasil ini Indonesia berada di posisi ketiga dalam perolehan medali. China mendominasi dengan menyabet 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Hasil yang sama juga diraih Amerika Serikat yang menempati posisi kedua. Sementara Polandia di urutan keempat dengan 2 perak, sedangkan Ukraina berada di posisi kelima dengan 1 perunggu. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu spesial buat Mbak Era di pagi hari ini, When You're Gone by Shawn Mendes, sudah even puterin ya. Ini aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol juga di hari Senin pagi ini ya. Menurut kamu Sobat Fox, kenapa sih Jogja ini selalu jadi magnet wisatawan dan selalu macet saat musim liburan? Ini kalau POV-nya Mbak Era, ini sebagai warlock ya, warlock sejati yang harus menempuh perjalanan dari utara ke selatan. Ini katanya aku juga bingung sih, Van. Kok bisa ya? Sebenarnya jangankan liburan ya, hari-hari biasa aja di Jogja sekarang sudah mulai macet. Meskipun gak semua ruas jalan ya, tapi kalau misalkan aku ke Jalan Parangtritis, itu selalu berangkat habis subuh, jaminan nih PP lancar, bebas macet, dapat sunrise juga. Oh, maksudnya bukan ke Jalan Parangtritis, Parangtritis. Dapat sunrise juga. Lautnya terlihat dengan jelas sekali. Nah, coba berangkatnya agak siangan dikit, Van, pas musim liburan kayak gini. Wah, berangkatnya macet, pulangnya macet. Sampai di pantai atau di laut udah panas, plus lautnya udah ketutup sama wisatawan. Oke, bener juga sih. Beberapa kali kalau ke pantai, Ivan sama keluarga juga berangkatnya subuh, Sobat Fox ya, karena lebih kondusif gitu. Kalau misalkan datang ke tempat lelangan ikan pagi-pagi itu masih bisa nawar tuh. Kalau udah agak siangan sudah campur sama wisatawan, jangankan nawar, Bu. Kita mampir aja, itu udah takut sama harganya. Terus aku mau ngucapin selamat pagi buat Aska juga pada pagi hari ini yang katanya, wah jadi kangen Jogja katanya. Belum lama ini ke Malioboro, Van, kebetulan kemudian cobain gudeg Jogja yang rasanya enak banget ternyata. Lebih suka gudeg kering, basah juga enak sih sebenarnya, tapi dominan yang suka yang kering sama keluarga gitu. Mampirlah ke Jogja lagi, musim liburan seperti ini harus ke Jogja, jangan sampai enggak ya Aska ya, ditunggu pokoknya. Terus aku mau ngucapin selamat pagi, mau menyapa Bu Emy yang belakangan sepertinya agak kesulitan untuk menemukan status di WhatsApp-nya Bu Emy ya. Ini sepertinya handphonenya kereset, kemudian nomornya Fox Radio Jogja belum tersimpan, Bu. Jadi silakan disimpan ulang, nanti akan muncul kok statusnya. Ikutan topiknya, ikutan lihat siapa yang siaran, lihat siapa yang di situ deh pokoknya. Makasih ya Bu Emy ya, jangan lupa sarapan. Jam segini aku yakin sudah berdinas. Kemudian aku juga mau menyapa buat Mas Rio yang ada di Nanggulan. Ini karena menurutku ya, Van, Jogja itu istimewa dan banyak pilihan wisatanya. Di Jogja kan selalu ada tuh wisata baru yang viral-viral. Tapi emang bener Sobat Fox, kayak Jogja tuh gak pernah tidur. Ibaratnya kalau zaman sekarang istilahnya seperti itu. Jadi coffee shop baru banyak, kemudian mau olahraga tempat padel juga banyak, lapangan badminton juga semakin banyak. Terus kepengen mini soccer juga sekarang bagus-bagus dari ujung ke ujung nih. Kalau misalkan kamu suka mini soccer, kalau zaman dulu futsal ya, lebih ngetrennya sekarang udah pindah tuh. Ini bagus-bagus lapangannya, bener. Kemudian juga disediakan fotografer dan sebagainya yang mendukung. Nah kalau tempat wisatawan, itu biasanya juga semakin banyak tempat-tempat viral yang sekarang kan juga makin banyak tuh sosial media. Jadi influence dari luar kota itu banyak banget Sobat Fox. Jadi biasanya cari di sosial media lebih banyak. Kemudian biasanya pokoknya orang-orang tuh bakal ngulik sesuatu yang baru. Jadi hype-nya itu akan kerasa. Biasanya kalau udah 3 tahun, 4 tahun harus tuh, harus ada inovasi dari tempat main tersebut atau tempat hiburan tersebut Sobat Fox. Kemudian aku mau menyapa buat Kak Dea yang katanya kalau menurutku kenapa Jogja itu selalu ramai, karena vibes-nya bagus, kemudian indah, istimewa. Macet ya karena jelas banyak yang datang liburan ke Jogja dari luar kota. Biasanya kan sekarang sudah mulai bawa kendaraan sendiri tuh. Wah bener. Apalagi besok kalau misalkan tolnya udah beres Sobat Fox, kebayang gak? Seru banget pokoknya. Terus ada juga selamat pagi buat Kak Regita yang katanya karena menurutku Jogja itu vibes. Oh tadi ini, oh salah, yang tadi deh ya, itu yang tadi Regita Sobat Fox, yang ini dia kebalik atas bawah. Kalau versinya dia adalah karena Jogja kan disebut sebagai kota istimewa, mungkin karena masih menjaga kelestarian warisan budaya ya. Sekarang kan juga sudah banyak banget museum-museum yang semakin diperbagus, kemudian sudah ada revitalisasi di beberapa titik dan memiliki pusat wisata yang beragam. Nah, ini beberapa pendapat Sobat Fox, aku setuju semuanya, oke sih. Buat yang mau nambahin boleh banget Sobat Fox, tapi kalau misalkan kamu sekarang sedang perjalanan, entah yang sekarang perjalanan untuk meneruskan liburan kamu sama teman-teman di bus atau mungkin lagi di HS atau bahkan di kendaraan pribadi sambil dengerin Fox Radio Jogja, kalau ngerasa pegel di perjalanan jangan lupa baluran sanga-sanga ya.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, and a chapel rune. Good luck, babe. Ini buat kamu ya, sekarang mempunyai satu misi, ya kan? Entah hari ini merupakan hari pertama kali kamu kerja dan menjadi satu orang baru di karyawan baru di kantor kamu, Sobat Fox. Semoga bisa nyaru sama teman-teman yang lain, bisa berkolaborasi, kemudian bisa enak ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh, teman kerja adalah teman kerja, Sobat Fox. Kalau kamu cari teman in real life, cari dari circle lain. Tapi kalau misalkan kamu di pagi hari ini lagi ngerasain banget yang namanya satu keinginan, apalagi keinginan yang sudah kita pengenin selama ini buat umat muslim, pengen berangkat umroh, Sobat Fox, sekarang masih berlaku ya program reward dari Sanga-Sanga berupa umroh gratis buat kamu. Caranya gampang, kamu cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga klasik ataupun ultimate, kemudian kumpulin kemasannya, lalu dikirim bersama dengan data diri kamu ke Fox Radio Jogja pastinya. Dan satu orang boleh kirim sebanyak mungkin, karena semakin banyak kamu kirimkan dan semakin konsisten, berarti semakin besar juga peluang kamu buat memenangkan reward umroh gratis dari Sanga-Sanga. Dan buat yang non-muslim, ada hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah yang disiapin buat kamu, Sobat Fox. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jangan salah pilih. Dan tentunya untuk syarat dan informasi lebih lanjutnya, kamu boleh sekalian follow di Instagram di @foxradiojogja. Sekali lagi, di Instagram di @foxradiojogja. Dan program ini akan berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2026.

0: Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Yang hari Seninnya ngerasa capek Sobat Fox, bisa jadi karena kurang baluran sangat-sangat. Baluran sekarang mumpung masih jam segini ya kan, aromanya rempah bisa buat kamu kamu lebih rileks. Dan supaya makin rileks, habis ini kamu akan ditemani sama Cenembo di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Artinya Ivan harus pamitan Sobat Fox, tapi besok kita ketemu lagi, janji kelingking pokoknya. Besok ketemu lagi di jam yang sama. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangat-sangat. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi, good morning, selamat pagi, good morning, selamat pagi, good morning, selamat hari Senin. Udah hari Senin aja, gimana weekendnya Sobat Fox? Apakah Sobat Fox merasa bahwa Yogyakarta ini seperti semut? Karena manusia banyak banget di malam minggu kemarin ya Sobat Fox. Kenapa Ica Nembo bisa tahu? Bukan karena Ica Nembo jalan-jalan, tapi karena keluarganya Ica Nembo datang dan mereka pergi jalan-jalan tentu saja ke area Malioboro sana ya kan. Dan mereka bilang, "We cannot move," gitu katanya. Saking banyaknya manusia yang datang ke Yogyakarta, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ya, Sobat Fox, Ica Nembonya nggak kemana-mana. Jadi hari ini cerah, ceria, sehat, bahagia, bisa temenin Sobat Fox di mana lagi kalau bukan di zona mesin waktu. Dan semoga Sobat Fox merasakan hal yang sama seperti diri Q yang hari ini nggak sih, nggak ada yang bikin gimana-gimana. Cuma ngerasa happy aja karena hari ini sudah lebih baik daripada kemarin. So kemarin itu Sobat Fox, Ica Nembo sempat curhat kalau kena diare dan lain-lain gitu kan. Dan hari ini everything is okay, udah membaik semuanya, badannya juga udah lumayan fit banget. Jadi untuk Sobat Fox yang mau request lagu, mau minta-minta lagu, mau kirim-kirim salam, boleh banget, silahkan kirim aja salamnya atau lagunya ke 0887188105 3 barengan sama Ica Nembo sampai dengan jam 12 siang.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package

0: gratis ke fasilitas kolam renang dan jacuzzi. Grand Hotel by Ambarukmo lokasinya strategis dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.grandhotel.com. Grand Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

Misi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Waktukan menjawab dari warna Sobat Fox. Semoga hari ini Sobat Fox juga penuh warna. Seperti Mas Reza yang hari ini selain dia request lagu dari warna ini ya, dengerin Fox Radio Jogja, dia bilang, bayangin Kak Ica, hari ini aku sibuk banget. Kirain kan sibuk apa ya, ternyata dia sibuk WFH sambil dengerin Fox Radio Jogja sambil nonton bola. Itu malu aja yang ngerepotin diri sendiri. Lagunya udah diputerin ya Mas Reza ya. Terus ada juga Mbak Wiwit yang tadi minta lagunya Sticks yang Babe. Ica Nembo juga udah puterin. Dan Ica Nembo mau mengucapkan selamat pagi untuk yang sudah masuk buat request lagu. Seperti ada Mas Seno minta lagunya Andy Williams, Speak Softly Love. Terima kasih Kak Ica. Sama-sama Mas Seno. Ditunggu lagunya, nanti bakalan diputerin ya. Terus ada juga Mbak Hani yang minta lagunya Roxette, Dressed for Success. Okay, sudah aku siapkan juga di playlist, ditunggu aja lagunya. Kemudian ada juga Eleonora. Halo Eleonora, minta lagunya The Script tadinya. Sayangnya The Script gak masuk ke playlistnya Zona Mesin Waktu, jadi gak bisa Ica Nembo puterin, terus diganti sama dia. Anne Murray yang judulnya You're Part of Me. Ica Nembo coba cari di playlist dulu ya. Untuk yang sudah masuk lagi buat sekedar ketawa, ada Rintul, tumben kau menjedul di pagi hari. Biasanya siang-siang. Tapi gak apa-apa, thank you Kak Ica, requestku udah di play. Iya, sama-sama Mas Reza. Terus ada juga Bu Emi, halo Ibu. Katanya pagi Mbak Ica cantikku. Pagi Ibu cantikku. Ketemu lagi nih setelah cuti. Aku cari-cari loh. Coba cari di bawah meja Ibu, mungkin aku ada di sana. Request Atlantic Star. Okay, nanti bakalan diputerin, ditunggu ya Bu Emi. Buat Sobat Fox yang menunggu-nunggu requestan lagunya diputerin, sabar-sabar ya, Ica Nembo pasti bakalan puterin. Yang penting Sobat Fox menunggunya dalam keadaan hati yang senang dan bahagia, dan tentu saja sehat. Dan sehat juga Sobat Fox salah satunya bersama dengan Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga adalah racikan dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. This is Andy Williams, Speak Softly Love.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Anggun, Sobat Fox, dengan kembali masih barengan sama Ica Nembo di Zona Mesin Waktu. Dan Ica Nembo sudah melihat ada beberapa lagi yang masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja buat request lagu. Nanti bakalan aku bacain satu persatu ya. Yang pasti yang sudah aku siapkan adalah yang sudah request dari tadi. Oke? Ditunggu aja, sabar-sabar. Salah satunya yang request lagu ada Tukang Rusuhku di Pagi Hari ya, yang kalau manggil aku Mbok ya kan, ada Mas Riki. Nanti aku bacain chat kamu, oke? Yang pasti buat Sobat Fox, di pagi hari ini, di hari Senin, aktivitas sudah kembali seperti semula. Untuk yang bekerja ya, mau anak-anak libur sekolah berapa bulan kek, yang kerja tetap kerja ya kan? Jadi buat Sobat Fox yang saat ini mungkin agak sedikit longgar pagi harinya, karena gak harus bangun pagi-pagi banget buat nyiapin anak-anak gitu ya, karena mereka mungkin di pagi hari masih tidur, tadi malam masih lumayan begadang. Aku mengalami itu. Terus agak sedikit longgar ya pagi harinya ya, gak harus kayak bangun pagi gedebak-gedebuk gitu kan, harus nyiapin ini, nyiapin itu. Karena anak-anak masih pada libur, dinikmatin lah, karena tinggal satu minggu lagi. Seminggu lagi anak-anak pada masuk sekolah, Sobat Fox. Jadi

0: Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara

0: higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

spesial untuk Pamio yang sudah request lagu ini. Selamat pagi Pamio. Ica Nembo sudah putarkan lagunya. Terus katanya makasih Mbak Ica, sama-sama. Tadi ada lagunya Atlantic Star yang judulnya I Remember You dari Bu Emi. Bu Emi yang request lagu ini, Ica Nembo udah puterin juga lagunya ya. Pokoknya buat Bu Emi sehat-sehat selalu, oke? Doa yang sama buat Bu Emi pokoknya. Terus ada juga ada Mbak Ndis. Halo Mbak Ndis, selamat pagi. Katanya Sugeng Enjang Dumugi siang Mbak Ica. Sehat selalu ya, request lagu lah. Aku pengen denger Green Day yang September End itu loh. Bisa gak ya? Bisa dong. Gimana Jogja di pagi hari ini, udah mulai adem belum? Udah. Kan tiap tahun tiap ganti ajaran baru pasti wadem. Di sini aku berdinding kalau pagi. Terima kasih Mbak Ica sayang aku. Siap. Iya, di Jogja adem sekali ya kalau pagi-pagi ya. Jam-jam 3, jam 4 sampai jam setengah 6 gitu tuh masih yang gimana gitu. Rasanya pengen bangun tapi terus selimutan lagi. Buat Mbak Ndis, nanti kapan-kapan aku kalau ke Klaten pasti aku mampir di tokonya Mbak Ndis. Dan buat Sobat Fox yang cari-cari makeup murah, katanya Mbak Ndis, cari aja di tokonya Mbak Ndis gitu katanya. Toko laris katanya gitu. Jadi buat Sobat Fox yang ada di Klaten mungkin sekarang lagi liburan, boleh ketemu sama Mbak Ndis, nanti ngomongin betapa nikmatnya lagu-lagu di Fox Radio Jogja. Oke, okay? Anyway, buat Sobat Fox yang mencari-cari cara, gimana caranya nih aku bisa umroh gratis? Bisa banget Sobat Fox ikutan reward umroh dari Sanga-Sanga. Cukup dengan membeli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga klasik ataupun ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi di tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri Sobat Fox ke Fox Radio Jogja. Program ini diperpanjang sampai Desember 2026, jadi masih lama. Jadi buat Sobat Fox yang pengen ikutan silahkan, nanti Sobat Fox yang konsisten dan aktif bisa mendapatkan kesempatan untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai sebesar 35 juta rupiah. Dan pastinya info lebih lanjut Sobat Fox bisa lihat di Instagramnya @foxradiojogja. Ingat, Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Mambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagu pertamanya Ica Nebo di jam 10 paginya, Zona Mesin Waktu, Sobat Fox. That was The Temptations with My Girl. Ini spesial untuk Mbak Nike yang katanya request lagu ini karena kangen sama anak gadisku yang lagi liburan sama teman-temannya ke ibu kota. Sama kita tos dulu. Aku kemarin itu liburannya Sobat Fox bertiga. Tapi pulangnya berdua ke Jogjanya. Duluan aku sama Nio. Soalnya si Raya masih pengen liburan sama jelas sama keluarga ya, keluarga besar di Jakarta ya, dan terutama juga karena ada sepupunya kan, anaknya kakakku di sana yang usianya nggak jauh-jauh beda sama Raya, jadi mereka kayak bestie gitu, makanya dia mau staynya lebih lama di Jakarta so bisa liburan dan bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga lebih banyak lagi ya. Sedangkan Ica Nebo harus kembali ke sini, sedangkan yang kecil itu belum bisa ditinggal Sobat Fox. Dia masih nempel kayak perangko sama maknya. Terus ada juga yang request lagunya Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Ini adalah yang tadi Sobat Fox yang aku bilang dia memanggilku dengan Mbok, katanya morning Mbokku. Udah 7 purnama aku gak ngerusuhin dirimu hehe. Katanya habis mudik ke planet sebelah ya. Iya, aku habis ke galaksi Bekasi ya. Bawa oleh-oleh debu-debu trik kontainer enggak? Atau bawa asap-asap pabrik? Enggak dong. enggak. Tak, kalau di tempat aku enggak ada justru. Tempat aku tuh lumayan masih asri gitu. Lingkungannya itu masih banyak pohon-pohonnya, masih ada sawah-sawahnya juga, masih banyak kebun-kebun. Jadi lumayan tidak terlalu terkontaminasi lah ya. Meskipun kalau naik motor ya pulang-pulang agak coklat dikit mukanya lah gitu. Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Siap, Mama Cimbokku, sama-sama. Ada juga Mas Hadi. Halo Mas Hadi yang ada di Banyuwangi. Katanya wah lamanya tak bersuuh. Ada kali 7 purnama. Ada apa sih dengan 7 purnama hari ini? Kok banyak kali yang ngomong 7 purnama nih? Huh? Oke deh, aku mau Elton John aja, Candle in the Wind. Matur suwun Mbak Ican, semangat. Semangat juga buat Sobat Fox yang mau request lagu seperti Mas Riki, Bu Emmy, seperti Mas Hadi, seperti Pak Mio, Mbak Nike. Pokoknya yang udah request lagu, monggo. Ican Bu masih ada di sini, temenin Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang di Zona Mesin Waktu.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Dewa 19 dengan satu hati Sobat Fox. Di jam 10 lebih 28 menit, Ica Rembo mau menyapa Sobat Fox yang mungkin saat ini cuma dengerin aja Fox Radio Jogja dari entah itu dari luar kota Jogja atau mungkin sekarang lagi di jalan, mau pergi jalan-jalan, kali aja liburan bersama anak-anaknya, ambil cuti gitu ya, mumpung ini liburan sekolah anak-anak, atau mungkin masih tetap dengan pekerjaan yang setumpuk sambil dengerin Fox Radio Jogja. Tetap semangat ya, kalau pegel-pegel langsung aja baluran pakai sanga-sanga. Oke, okay? Aku mau menyapa Mama Cornel alias Mbak Sri yang minta lagunya Pink Floyd, Wish You Were Here. Oke, okay. Nanti bakalan Ica Nembo puterin, ditunggu aja ya. Kemudian ada Bunda Desi yang katanya siang Fox, mau request lagu tapi kok dari tadi udah bagus-bagus banget lagunya. Terima kasih. Tapi kalau boleh, kalau masih bisa lagunya Mariah Carey yang Hero. Oke, okay. Nanti bakalan diputerin, ditunggu aja ya. Bisa dong. Dan buat Sobat Fox juga yang mau request lagu atau cuma mau kirim salam aja, boleh banget, silahkan di 0887188053. Habis ini ada lagunya Elton John, This is Candle in the Wind, spesial untuk Mas Hadi.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Lagunya Pink Floyd, Sobat Fox with Wish You Were Here. Ini spesial untuk Mama Cornel alias Mbak Sri Canembo sudah putarkan lagunya. Sebelum ke lagu berikutnya Sobat Fox, ada lagunya For Non Blondies with What's Up. Canembo mau kasih Sobat Fox satu informasi dari sangat-sangat tentu saja. Karena informasi tentang sangat-sangat yang terbaru itu Sobat Fox harus tahu banget, ada produk baru dari Sanga-Sanga, namanya adalah Sanga-Sanga Gatalin, dimana ini produk yang di launching di ulang tahunnya Sanga-Sanga yang kedua ya Sobat Fox ya, dimana produk ini tuh diproduksi atau dibuat dengan diperkaya bahan-bahan terbaik dari alam Sobat Fox, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Dan cuma Rp75.000 aja. Dengan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma K24 Century dan juga Fox Radio Jogja. Info lebih lanjut kunjungi @sangasanga_bali. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

Masih barengan sama Icha Nembo Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Ada lagunya Indra Lesmana, Jangan Duakan Cintaku. Dan menurut Icha Nembo, Indra Lesmana adalah salah satu musisi yang bisa dibilang dia bukan cuma musisi ya Sobat Fox ya, tapi dia visioner, dia membuat lagu yang menurut Icha Nembo tuh lagu-lagunya meskipun dibikinnya di tahun 90-an gitu ya, tapi sampai dengan tahun 2026 bahkan lagu ini tetap enak buat didengerin. Terus dia juga menguasai beberapa alat musik gitu. Pokoknya setiap kali Indra Lesmana di atas panggung tuh seperti auranya berbeza ya. Dan dia menurunkan bakat seninya. Ya memang si Eva Celia ini memang bakat seninya bukan cuma dari Indra Lesmana aja, tapi dari ibunya juga, Sofia Lacuba Sobat Fox ya, si cantik itu. Jadinya tuh lengkap gitu ya. Si Indra Lesmananya jago, Sofianya jago, Eva Celianya juga jago. Dan menurut Icha Nembo, lagu-lagunya Indra Lesmana adalah salah satu lagu di Indonesia yang bisa dibilang sampai detik ini, sampai saat ini masih tetap enak buat didengerin. Satu informasi lagi Sobat Fox tentang Sangga-Sangga. Sobat Fox tentu tahu Icha Nembo juga tadi sudah sebutkan kalau ada salah satu mitra resminya Sangga-Sangga yang Sobat Fox bisa temukan di mana saja di kota Jogja ini, salah satunya ada Kimia Farma. Di sana Sobat Fox bisa menemukan minyak balur, kemudian ada juga minyak tanam Mila Tanahmu. Minyak balur ada dua jenis ya, Ultimate dan juga Klasik. Kemudian ada juga Sangga-Sangga skincare-nya, bisa Sobat Fox dapetin di Kimia Farma. Dan pastikan dapetinnya hanya di mitra resmi untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Sangga-Sangga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Mariah Carey with Heroes, Sobat Fox. Ini spesial untuk Bunda Desi. Ica Dembo sudah putarkan lagunya. Terus Ica Dembo mau menyapa Pak Joko yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, minta lagunya Doken yang Alone Again. Siap, sudah Ica Dembo siapkan juga di playlist buat Sobat Fox. Masih ada kurang lebih kurang dari 1 jam ya, Ica Dembo temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Buat yang mau request, masih Ica Dembo buka karena kita masih ada di Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Teringat sama Pak Yatno ya, yang dulu suka banget request lagunya AB3, kalau enggak Suaramu. Dia request lagu yang Ayaya, kalau enggak Optimis. Pokoknya dia suka banget ya sama AB3. Enggak tahu deh, ini mudah-mudahan kalau Pak Yatno denger dan lagi dengerin Fox Radio Jogja. Halo Bapak, sehat-sehat selalu ya. Buat Sobat Fox juga, sehat-sehat. Jangan lupa, setengah jam lagi adalah jam makan siang. So, Sobat Fox harus sudah mempersiapkan atau sudah memikirkan nanti mau makan siang apa. Ya oke, okay? Jangan sampai masuk angin. Tapi tenang aja, kalaupun Sobat Fox masuk angin, balurin aja pakai sanga-sanga minyak balur. Yang ultimate ataupun yang klasik, Sobat Fox pilih yang mana terserah. Tinggal dicari aja di mitra resmi, atau Sobat Fox bisa juga belinya di Fox Radio Jogja. Tadi juga ada lagu yang direquest sama Ibu Ani. Halo Ibu, selamat siang. Tadi dia minta lagunya Spandau Ballet yang judulnya True. Terima kasih Mbak Ica, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Buat Ibu juga, semoga sehat selalu dan tetap semangat selalu juga. Terus juga Ica Nembo mau menyapa Mr. BS yang minta lagunya Marianne Faithful. Kebetulan yang ada di playlist cuma yang As Tears Go By.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

103 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Coldplay, Sobat Fox, The Scientist. Yang pertama kali banget Ican Embo jatuh cinta sama lagu ini gara-gara sebuah film yang berjudul Wicker Park, ya, dimainkan oleh Diane Kruger dan juga Josh Hartnett, Sobat Fox. Nonton deh, film itu bagus sekali. Ada juga, Sobat Fox, sebuah produk yang sangat bagus sekali khususnya untuk kulit, ya, Sobat Fox, ya, kulit muka, kulit wajah itu Sobat Fox pakai deh, sanga-sanga skincare, rangkaian sanga-sanga skincare mulai dari facial washnya sampai dengan natural creamnya sampai dengan face masknya yang bisa menjaga kelembapan kulitnya Sobat Fox dan juga menjaga keremajaan kulit. Jadi buat Sobat Fox yang pengen merasakan gimana sensasi dari sanga-sanga skincare, silakan dicari aja Sobat Fox, bisa mencari di Fox Radio Jogja, bisa juga di mitra resminya sanga-sanga dan bisa juga di reseller resmi terpercaya. Habis ini ada lagunya, ada band Sobat Fox, ini dia

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu, diklaim Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Randy Van Warmers, about Fox, Just When I Needed You Most. Jadi lagu yang nganterin di channel Embo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih Sobat Fox yang sudah menemani channel Embo dari jam 9 sampai dengan jam berapa ini? 12 siang ya. Terakhir ada yang masuk, ada Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Minta. Enggak minta lagu, dia cuma tanya doang. Tadi original soundtrack film apa? Coldplay gitu. Wicker Park itu yang main Josh Hartnett dan juga Diane Kruger. Lagunya ada di akhir banget filmnya, jadi baru lagunya akan berkumandang sampai dengan credit title gitu. Pokoknya romantis banget ya, film itu tuh ada misterinya, ada romantisnya, ada emosinya, keselnya juga ada, marahnya juga ada, tapi terakhir happy ending. Terus bener banget, kita bersyukur dekat Katulistiwa, jadi iklimnya gak terlalu jomplang, beda setiap tahunnya. Bener banget. Untuk Mbak Dewi, mudah-mudahan kita semua di Indonesia tidak harus mengalami meleleh seperti di negara-negara di Eropa ya Sobat Fox ya, yang kalau Ica Nembol baca berita tuh semua-semua meleleh, aspal meleleh, lampu lalu lintas meleleh, pokoknya banyak yang meleleh. Mudah-mudahan Menara Eiffel di Perancis enggak ya. Kalau gitu Ica Nembo pamit Sobat Fox, jangan lupa untuk selalu baluran pakai sanga-sanga setiap harinya secara rutin supaya bisa menjaga daya tahan tubuhnya Sobat Fox. Oke, Ica Nembo pamit, kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama di zona mesin waktu. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga, sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
0: Bosan dengan dinner yang monoton? Saatnya rasakan sensasi dinner yang penuh keajaiban rasa di Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta. The Next Sip and Savor Volume 3 Adventure Dining Experiences. Mulai tanggal 1 sampai 4 Juli, rasakan petualangan kuliner molecular gastronomy dengan berbagai menu unik mulai dari nasi rames mini, cawan mushi, seafood gel, sweet cerutu, hingga kesegaran mocktail sour. Jangan lewatkan berpetualang menjelajahi ruang fantasi bertema karnaval yang ajaib dan ramah anak. Nikmati beragam pilihan paket. Paket single Rp188.000 per orang, couple Rp358.000 per pasangan, atau family untuk 2 dewasa dan 2 anak seharga Rp546.000. Semua paket sudah termasuk makan malam dan akses gratis ke seluruh area venue. Info dan reservasi hubungi WhatsApp 0851-2386-9988 atau 0852-2757-8108. Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta,

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di

seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

yang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam 2 varian.

0: hanya kaulah arti.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalur Pandega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai. Kita buka afternoon tea minggu ini barengan sama satu single dari Nicki with Every Summertime. Khusus buat kamu yang basian habis nonton Prambanan Jazz kemarin. Habis nonton Nicki, Sobat Fox ya, salah satu performance yang sebenarnya pengen banget Mutia nonton. Cuman weekend kemarin lagi gak bisa nonton lagi Sobat Fox ya. Next time mungkin ya. Tapi yang jelas kalau kali ini Sobat Fox, kalau kamu pengen banget dengerin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin buat mendinginkan sore hari yang panas tapi aneh ini Sobat Fox. Mutia sih ngerasa cuacanya agak aneh Sobat Fox ya. Dan kalau kamu pengen request, boleh banget kasih tahu Mutia pengen dengerin lagu apa via WhatsApp di 0887188 1053. Mutia tungguin ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Juk ungu waktu yang dinanti final chapter di Tennis Indoor Senayan Jakarta Pusat pada 30 Oktober 2026. Konser ini menjadi perayaan 3 dekade perjalanan ungu di industri musik Indonesia. Dalam siaran pers pada Jumat 3 Juli lalu, Pasha mengatakan perjalanan 30 tahun merupakan anugerah besar bagi band ini untuk terus diberi kesempatan berkarya, bertumbuh dan tetap dicintai. Sementara itu Enda menyebut konser nanti akan menghadirkan pengalaman yang berbeda meski membawakan lagu-lagu yang sudah akrab di telinga pendengar. Ia menyebut di konser ini mereka ingin menghidupkan kembali semua kenangan lagu-lagu itu dalam sebuah pertunjukan yang lebih megah, lebih emosional dan lebih dekat dengan penggemar. Tiket presale tersedia mulai dari Rp450.000 hingga Rp1.000.000. Penjualan tiket presale akan dimulai pada 8 Juli 2026, sementara jadwal penjualan tiket reguler masih akan diumumkan.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Bima Bagaskara resmi memutuskan hengkang dari band Koldiak setelah 11 tahun berkarya bersama sebagai basis. Bima mengumumkan kabar tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Juli kemarin. Bima mengatakan keputusan untuk keluar dari Koldiak telah melalui berbagai pertimbangan. Ia juga mengenang perjalanan panjangnya bersama Koldiak selama lebih dari satu dekade. Meski telah memutuskan keluar, Bima memastikan dirinya tidak akan langsung meninggalkan seluruh tanggung jawab bersama Koldiak. Ia menyebut akan menyelesaikan semua komitmen yang sudah berjalan sampai akhir tahun 2026. Dalam unggahan tersebut, Bima juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh penggemar dan pihak yang telah mendukungnya selama menjadi bagian dari Koldiak. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Masih musim liburan, Mutia lihat konten-konten weekend kemarin itu rame banget orang liburan di mana-mana Sobat Fox ya, termasuk di Jogja. Jadi salah satu yang padat banget juga kemarin Mutia baca salah satu orang di Threads cerita kalau dia itu mau ke Prambanan Jazz, berangkat keluar dari rumah jam 11 siang sampai jam 3:30 belum bisa masuk ke Prambanan katanya Sobat Fox ya. Mutia sih kemarin berkegiatan yang tidak terkena macet, jadi kayak relax aja gitu. Tapi yang main Mutia tanyain adalah perkara soal seputar liburan masih Sobat Fox. Cuman seputar liburannya adalah kalau misalnya orang liburan tuh kan ada barang-barang wajib tuh yang dibawa ya. Mulai dari biasanya yang wajib tuh toiletries gitu, alat-alat mandi, terus sikat gigi gitu. Tapi ada juga yang kan nanti di penginapan udah ada nih, di hotel udah ada nih gitu, gak usah bawa deh gitu. Terus habis itu pokoknya dalam perjalanan juga ada banyak peralatan dan barang-barang yang wajib dibawa. Nah yang Mutia pengen tahu dalam perjalanannya, bukan pas liburannya Sobat Fox ya, dalam perjalanan entah itu naik di darat, laut, udara, itu benda apa yang wajib banget kamu bawa selama perjalanan di transportasi? Boleh umum, boleh enggak Sobat Fox ya. Pokoknya selama perjalanan menuju satu tempat yang rada jauh, perjalanan jauh tuh barang apa aja yang harus banget wajib dibawa. Kalau enggak tuh kamu resah, gelisah, gundah, gulana, terpikir kemana-mana Sobat Fox ya. Kita obrolin bareng, siapa tahu sekarang juga lagi ada yang persiapan menuju akhir-akhir dari waktu liburan sekolah ini Sobat Fox ya. Kamu boleh ceritain via WhatsApp di 0887188 1053. This is

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Wait, hold up, stop.
1: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Sekarang Mutia pengen tanya sama kamu, dalam perjalanan jarak jauh, benda-benda apa yang harus banget selalu dibawa Sobat Fox ya. Buat kamu yang mungkin orangnya mabuk perjalanan, itu beberapa ada yang bawa obat gitu Sobat Fox ya. Ada juga yang membawa aromaterapi paling enak pakai sanga-sanga sih buat perjalanan jauh tuh, jadi tidak terasa tertekan. Tahu kan tekanannya ketika mau perjalanan jauh Sobat Fox. Nah, bawa sanga-sanga apalagi yang travel size Sobat Fox ya, buat perjalanan jauh tuh mantep banget ya. Sanga-sanga travel size ini Sobat Fox ya, itu ukurannya 30 ml. Jadi enak banget dibawa kemana-mana, kemasannya juga gak gampang tumpah. Dan untuk minyak balur sanga-sanga klasik yang travel size harganya Rp65.000. Untuk sanga-sanga ultimate yang travel size harganya Rp85.000. Dan ini bisa didapatkan di reseller resmi, mitra resmi kayak Kimia Farma, K24 Century, atau juga kamu bisa datang ke Fox Radio seluruh Indonesia termasuk Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi bisa bawa sanga-sanga enak kecil kemana-mana Sobat Fox ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. When I was 6 years old, I broke my leg

0: menit tambahan. Fakta unik di balik pertandingan.
1: Halo Sobat Fox, balik lagi di menit tambahan. Putaran 16 besar Piala Dunia menghadirkan salah satu kejutan terbesar turnamen sejauh ini. Norwegia sukses menyingkirkan Brazil dengan skor 2-1 dan mencetak sejarah dengan lolos ke babak perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pencapaian itu terasa semakin istimewa karena Norwegia merupakan negara dengan jumlah penduduk sekitar 5,5 juta jiwa. Kini negara kecil di kawasan Nordik itu sedang menikmati salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bolanya. Erling Haaland kembali menjadi sorotan dan striker Manchester City itu mencetak 2 gol penentu kemenangan setelah sepanjang pertandingan mendapat pengawalan ketat dari lini pertahanan Brazil. Namun kemenangan Norwegia bukan hanya berkat Haaland, tapi juga karena penjaga gawang Orjan Nielen yang tampil gemilang lewat sejumlah penyelamatan penting yang menjaga peluang timnya hingga akhirnya meraih kemenangan yang bersejarah. Kemenangan bersejarah itu juga langsung disambut pesta rakyat di Norwegia. Ribuan supporter memadati pusat kota Oslo bernyanyi, menyalakan kembang api dan merayakan malam yang dianggap sebagai salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola negara mereka. Putra mahkota Håkon pun turut hadir mengenakan syal tim nasional untuk merayakan kemenangan bersama masyarakat. Jangan lewatkan lanjutan babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang akan kembali menghadirkan pertandingan seru. Portugal akan menghadapi Spanyol pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, disusul Amerika Serikat melawan Belgia pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan Argentina akan berhadapan dengan Mesir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu tim mana yang akan menciptakan sejarah dan kejutan di Piala Dunia tahun ini.
2: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Vox. Kalau lagi perjalanan jauh, salah satu yang menyenangkan dimiliki adalah playlist yang oke Sobat Vox ya. Karena yang namanya perjalanan itu butuh banget punya playlist yang menyenangkan supaya tidak bosan di jalan dan tidak mati kutuh Sobat Vox ya. Kalau kamu sedang perjalanan terus kamu lagi dengerin Vox Radio Jogja, request aja pengen dengerin lagu apa Sobat Vox. Sambil jawab pertanyaan, kalau buat kamu di perjalanan jauh, barang-barang apa aja yang wajib banget ada Sobat Vox, wajib dibawa kemana-mana. Kalau Mutia ya, sejak kapan ya? Sejak 2024 kayaknya. Itu Mutia menemukan akhirnya bantal leher yang cocok banget buat postur tubuhnya Mutia gitu. Jadi sejak saat itu, jadi bantal leher tuh kan macam-macam ya, banyak banget jenisnya, banyak banget bentuknya juga, gak semuanya sama bentuknya. Nah sebelum-sebelumnya tuh Mutia ngerasa kayak bantal leher nih gak ngaruh-ngaruh banget. Kalau misalnya pun dipakai di perjalanan, ketiduran tetap sakit leher gitu walaupun udah pakai bantal leher. Ternyata itu tuh karena memang belum nemu yang bentuknya pas sama anatomi tubuh kita gitu. Nah Mutia udah menemukan yang paling cocok. Kalau buat Mutia ternyata yang cocok adalah yang bahannya tuh rada keras, justru bukan yang empuk banget gitu. Karena kalau empuk banget lehernya tetap lunglai kan. Nah jadi Mutia nemu yang Mutia suka, pas, dan itu sampai sekarang jadi harus banget dibawa kemana-mana banget. Dan sebelum pergi perjalanan jauh itu harus dijemur dulu, dicuci dijemur dulu supaya dia ngembang dan keras lagi gitu. Jadi menurut Mutia salah satu yang perlu banget, harus banget, kalau gak bawa tuh rasanya kayak ya nanti aku tengeng. Karena gak bawa bantal leher, itu bantal leher perlu banget, penting banget kalau lagi perjalanan jauh. Sama apa ya, kalau Mutia selain bantal leher itu ya paling bawa botol minum. Tapi kalau botol minum Mutia selalu bawa ke manapun perginya gitu. Sama oh iya obat mah ya, siapa tahu dalam perjalanan gitu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi yang jelas kalau misalnya yang lainnya lagi, apa, buku. Kadang-kadang Mutia bawa buku bacaan, kadang-kadang bawa bawa kacamata hitam juga. Karena di perjalanan, bukan karena aku merasa idol K-pop jadi harus pakai kacamata hitam, enggak. Kalau apalagi naik bis gitu ada posisi-posisi yang emang silau banget jadi gak bisa tidur Sobat Vox. Tapi satu yang paling penting dibawa adalah sanga-sanga. Karena memang di perjalanan bawa sanga-sanga, kalau agak kembung-kembung dikit dibalurkan. Kalau misalnya agak pegel-pegel dikit dibalurkan. Mana lagi sanga-sanga ultimate aromanya enak banget Sobat Vox ya. Kamu deh yang sharing kira-kira perlu bawa barang apa aja selama perjalanan jauh, kita obrolin bareng ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di premier balcony room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, perjalanan jauh itu pasti sesuatu yang menantang buat semua orang, Sobat Fox. Karena biasanya ada yang mabuk perjalanan, ada yang gak bisa makan minum yang enak gitu. Karena kadang-kadang harus memikirkan apakah ada toilet bersih atau enggak gitu ya. Jadi memang agak menantang, jadi ada beberapa hal yang perlu dibawa buat bikin nyaman, Sobat Fox. Nah, yang mau ditanyain adalah, kalau buat kamu sendiri di perjalanan jauh, barang-barang apa aja yang harus dibawa? Kalau Mutia tadi jelas bantal leher, terus habis itu kacamata hitam, sama sanga-sanga, sama kadang-kadang kipas. Kadang-kadang kipas tuh dibawa lebih baik, tapi kalau enggak kebawa ya enggak apa-apa gitu ya. Kipas yang elektrik itu ya, yang dicetak-cetak itu. Ada Mbak Rini yang katanya, kalau aku sih bawa permen, charger, sama power bank ya. Kalau ngomongin bawa permen, salah satu yang Mutia selalu bawa juga paling enggak tuh cemilan. Ternyata setelah diingat-ingat lagi, Mutia selalu bawa satu cemilan. Kayak enggak snack besar gitu, tapi paling kayak snack kecil gitulah, bawa cemilan satu. Siapa tahu pengen ngemil di perjalanan. Tapi mostly biasanya enggak akan dimakan di jalan. Jarang banget. Karena biasanya Mutia nungguin turun, terus nanti pasti kadang-kadang kan kalau di darat ya, itu Mutia pasti akan menunggu turun dulu, baru habis itu makan dan segala macam. Kalau di pesawat juga gitu. Jadi kayak di tengah perjalanan tuh biasanya Mutia enggak makan apa-apa, minum doang biasanya ya. Tapi dibawa aja supaya merasa aman aja, Sobat Fox. Kayak bawa sanga-sanga kemana-mana juga kerasa aman gitu. Karena kalau kembung dikit langsung dibalur. Kalau kakinya pegel dikit langsung dibalur juga. Enak banget lah pokoknya, Sobat Fox ya. Ada Mama Aster yang katanya yang dibawa adalah sunscreen, pensil alis, sama obat-obatan ya. Kalau ngomongin soal ini juga penting, bener banget sunscreen. Karena mungkin kalau lagi perjalanan, sebenarnya mungkin kalau pergi kemanapun yang rada lama gitu, kalau dalam satu hari mungkin lebih dari 6 jam di luar rumahnya, mungkin pasti bawa sunscreen. Cuman kalau misalnya lagi perjalanan jauh, sunscreennya tuh ditaruh di pouch yang gampang diraih gitu. Jadi kayak gampang kalau pengen reapply sunscreen. Terus kalau katanya Mama Aster, lainnya biasanya pakaian dan perintilannya. Ini apalagi buat kamu yang di perjalanan suka keringetan, itu salah satunya kalau gak bawa baju kan jadi kembung. Walaupun bisa dibalur sangat-sangat, tapi kan tidak nyaman rasanya. Makanya ganti baju tuh perlu dibawa juga. Apalagi buat yang gampang keringetan, buat yang atau gampang kedinginan, jadi bisa dilapis gitu, jaket gitu, atau bawa shawl atau apa gitu, Sobat Fox, yang bisa bikin lebih anget ya. Jadi emang perjalanan jauh, karena emang perjalanan jauh waktunya lama, banyak hal-hal yang harus banget dibawa supaya perjalanannya nyaman. Jangan lupa bawa sanga-sanga, dan jangan lupa untuk sharing ya. Kasih tahu Mutia kamu harus bawa apa aja di perjalanan jauh. Boleh via WhatsApp di 0887 188 1053.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga.

0: Gianyar Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

sisa Sobat Fox ya, yang lagi nanyain kira-kira di perjalanan yang paling enak, yang paling harus dibawa dan enak juga dibawa Sobat Fox itu barang apa aja ya. Kalau tadi Mutia udah sempat cerita beberapa barang yang harus Mutia bawa kemana-mana banget ya. Kalau Mutia sih nyaranin kamu untuk juga kalau belum sekarang bawa sangat-sangat ketika bepergian jauh Sobat Fox ya. Selain ada travel size-nya, ada ukuran yang full size-nya juga kalau misalnya kamu mau perginya cukup lama, tapi kayaknya bawa travel size aja tuh asalkan gak berbulan-bulan gitu cukup aja sih Sobat Fox ya. Kalau Mutia suka sama sangat-sangat ultimate, suka banget, lebih favorite, my favorite banget gitu. Sangat-sangat klasik juga suka Sobat Fox ya. Tapi paling favoritnya adalah sangat-sangat ultimate ya. Dan ini adalah minyak balur herbal modern dengan 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Jadi aromanya itu kalaupun dipakai di perjalanan enak banget karena perpaduan dari lavender, bunga pudak sama daun mint juga ya. Efeknya langsung kerasa ada anget-angetnya pas dibalurkan tapi gak panas nyos gitu Sobat Fox ya. Bisa membantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga sampai pegal linu dan nyeri sendi juga. Pokoknya dibalurin di badan tuh lebih enteng dan relax, pikirannya lebih tenang juga. Apalagi buat kamu yang kalau pindah ke tempat yang bukan kamar kamu, tidurnya rada susah. Nah itu pakai sangat-sangat ultimate enak banget Sobat Fox, besoknya udah siap beraktivitas lagi. Yang jelas sangat-sangat ini aman buat semua usia, praktis dipakai kapan aja, dan udah terdaftar di BPOM dan juga punya sertifikasi halal. Pokoknya kamu bisa rasakan paduan khasiat tradisional dan sentuhan modern ini. Kalau untuk yang full size alias 100 ml harganya Rp230.000. Tapi untuk yang travel size ini untuk sangat-sangat ultimate yang 30 ml itu harganya Rp85.000. Bisa didapetinnya di reseller terpercaya, di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24 dan Century, dan juga Fox Radio seluruh Indonesia termasuk Fox Radio Jogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com.

Afternoon Tea on Fox Radio.

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Folks update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

arah dan sebagian besar cukup padat. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau cukup padat. Kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas juga terpantau padat. Sementara dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Seturan Raya, Sobat Fox. Sore ini dapat dilaporkan sepanjang ruas Jalan Seturan Raya, arus kendaraan terpantau mengalami peningkatan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di utara ruas Jalan Seturan Raya menuju Ring Road Utara. Selanjutnya kita menuju titik 0 Yogyakarta. Sore ini terpantau peningkatan arus lalu lintas dari hampir semua arah. Dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian arus kendaraan dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulyo terpantau cukup padat. Lalu dari arah selatan di Jalan Pangeran dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, arus lalu lintas terpantau cukup padat.

0: Kita menuju Jalan Parang Tritis, Sobat Fox. Sore ini tampak Jalan Parang Tritis sebagian besar terpantau lancar dengan peringatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di sekitar persimpangan Ring Road Selatan dan Simpang Tiga Tembi. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kutus-kutus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang sekarang lagi nanyain kalau lagi perjalanan jauh, benda-benda apa aja sih yang wajib dibawa? Ada Mas Rizky Dwi yang katanya yang wajib dibawa ya HP sama dompet lah sama charger. Bener banget ya, jangan lupa sama tiketnya juga, kalau enggak screenshot tiket Sobat Fox, kalau enggak bisa masuk tuh kalau pakai transportasi umum. Atau kalau beli Pertalite jangan lupa bawa barcode-nya juga yang ada di handphone. Tapi kalau kayak handphone, dompet, charger ini udah kayak wajib menempel gitu gak sih Sobat Fox ya? Bahkan gak usah perjalanan jauh kan, charger juga tuh orang lebih banyak yang bawa daripada yang gak bawa. Kalau Mutia mostly tidak bawa, kecuali memang tahu perjalanannya bakal lama. Tadi kalau keluar rumahnya gak lebih dari 6 jam itu Mutia biasanya bawaannya dikit, minimalis banget lah. Tapi kalau misalnya tahu di atas 6 jam itu Mutia bawaannya jauh lebih banyak jadinya, karena banyak sekali yang lebih dipersiapkan lagi ya. Tapi Mutia termasuk orang yang males banget bawa power bank. Berat soalnya, power bank tuh berat ya. Jadi kalau Mutia biasanya kalau mau perjalanan jauh itu adalah orang yang memastikan banget tat sebelum berangkat banget itu handphonenya masih ngecas gitu. Jadi kayak lagi penuh-penuhnya tuh kita berangkat gitu. Jadi supaya di perjalanan gak usah bawa power bank, karena Mutia gak suka bawa power bank, berat. Jadi kayak lebih suka memastikan handphonenya tuh dicas penuh. Misalnya nih ya, diperkirakan kan kita tahu nih handphone kita tuh seberapa cepat habis baterainya. Biasanya kalau Mutia dari misalnya berangkat jam 7 pagi deh misalnya ya. Berangkat jam 7 pagi terus perkiraannya perjalanannya sampai jam 7 malam gitu. Misalnya 12 jam gitu ya. Handphone yang Mutia 12 jam cukup apa enggak? Cukup kalau enggak dipakai main game gitu. Jadi lebih ke, oh aku enggak usah main game, karena kalau aku main game nanti enggak cukup gitu. Jadi kayak males aja. Tapi kalau misalnya pas nemu misalnya rest area atau emang di kereta gitu kan enak ya, bisa langsung ngecas gitu. Itu ya ngecas-ngecas aja gitu. Cuman orangnya lebih suka ketika berangkat banget perjalanan itu pas mau berangkat banget handphonenya penuh. Jadi tidak perlu memikirkan, ah tinggal 10% lagi, gak bisa kayak gitu, membuat hati tidak tenang. Ada ini siapa lagi yang udah sharing, ada Kalaras yang katanya kalau aku sih kemana-mana gak pernah lupa bawa tumbler. Selain lebih hemat karena bisa isi ulang air minum, aku jadi gak perlu sering beli air kemasan. Dan pernah tuh aku kalau sekali lupa bawa, ternyata di perjalanan aku jadi lebih boros cuman buat beli minum aja. Benar lagi, kalau beli air putih ya, kalau biasanya bawa air minum tuh 500-600 mili atau 1 liter deh kalau yang bawa banyak ya. Itu kalau harus beli jadi mengeluarkan budget lagi gitu. Gitu ya. Tapi kadang-kadang Mutia ya, kalau misalnya udah bawa nih, udah bawa, Mutia selalu bawa tumbler kemana-mana. Siaran juga bawa tumbler, kadang siaran bahkan bawa dua gitu tumblernya, yang satu isi air putih, yang satu isi kopi. Tapi Mutia selalu bawa air minum, cuman kadang-kadang nih sampai di tempat tujuan atau rada jauh gitu perjalanannya lagi panas tuh, Mutia bawa air minum tuh selalu room temperature alias air biasa gitu. Tetap pengen air dingin, dia tetap beli lagi kalau Mutia. Karena harus banget itu terpenuhi kalau lagi pengen air dingin rasanya kayak kurang nih, gak ada adem-ademnya nih. Ini ada Mas Arif yang katanya kalau aku earphone, TWS atau headphone itu salah satunya wajib ada. Karena aku termasuk yang gak bisa tidur di kendaraan kalau suasananya tuh terlalu berisik. Biasanya aku dengerin playlist atau podcast ataupun malah gak dengerin apa-apa, cuman ngeredam suara dari luar aja. Perjalanan yang berjam-jam tuh bisa jadi kerasa lebih relax. Lebih relax lagi Mas Arif adalah dengan membalurkan sanga-sanga. Dari telinga mendengarkan suara-suara yang menyenangkan, dari hidung mencium aroma yang enak, terus habis itu di badan juga lebih relax. Enak banget itu Mas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package mulai

0: terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Giveon with Heartbreak Anniversary ya. Yeah. Mutia masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain perkara perjalanan jarak jauh. Itu biasanya yang kamu bawa wajib banget apa? Ada Kak Nina yang katanya ini benar juga Sobat Fox ya. Aku selalu bawa tisu basah dan tisu kering ya. Ini tuh alat-alat yang kepake terus dimanapun perjalanannya, kemanapun perginya. Mulai dari bersihin tangan, terus ngelap meja, sampai darurat kalau-kalau ada yang tumpah ya. Ini penting banget juga. Kalau Mutia biasanya tergantikan dengan bawa hand sanitizer dan tisu kering. Jadi biasanya kalau perjalanan Mutia bawa tisu kering yang satu pak rada enggak yang tebel-tebel banget gitu. Terus habis itu sama bawa hand sanitizer juga. Jadi bisa kepake kalau ada situasi dan kondisi apapun Sobat Fox ya. Tapi tisu basah itu juga kadang-kadang tidak menggantikan hand sanitizer itu kadang-kadang tidak menggantikan yang namanya tisu basah sih. Kadang-kadang lebih efektif pakai tisu basah juga daripada tisu kering yang dibasahin pakai hand sanitizer. Jadi benar banget ini, membawa tisu itu juga penting ya. Kadang-kadang tuh kalau misalnya pergi jauh, kadang-kadang itu salah satu hal yang dilupakan, bawa tisu, padahal itu penting banget ya. Terus ini ada lagi Mas Yoga yang katanya bantal leher, sama kayak Mutia nih ya. Bantal leher wajib banget buat aku, karena aku pernah perjalanan hampir 8 jam gak pakai bantal leher. Besok paginya lehernya pegal seharian, padahal waktu itu adalah perjalanannya aku mau kerja. Jadi waktu kerja gak enak suasananya karena lehernya sakit ya. Jadi kalau Mutia juga pokoknya sekarang juga harus bawa bantal leher, karena paling enak banget tuh tidur pakai bantal leher, lehernya enggak tengeng ya. Menyenangkan sekali. Tapi kalau misalnya udah terlanjur tengeng ya, jangan lupa dibalurkan sangat-sangat biar recovery-nya lebih cepat Sobat Fox ya. Ini ada lagi, ada mana nih? Ada Mas Dimas yang katanya kalau perjalanan jauh yang wajib kubawa adalah power bank ya. Aku tuh pernah naik kereta dari Jogja ke Jakarta, terlalu sering pakai HP buat nonton sama balas chat. Baru setengah perjalanan baterainya tinggal 10%. Padahal ini dia belum masuk nih, belum masuk ke keretanya. Kalau di kereta kan bisa langsung nyolok ya. Tapi sebenarnya kalau di ruang tunggu kan juga ada. Cuman memang rame sih, agak susah ganti-gantiannya ya. Katanya ini berarti belum masuk sama sekali. Padahal tiket elektroniknya masih di handphone katanya gitu ya. Kalau ingat kode bookingnya dicetak, tapi agak ribet ya karena biasanya orang nggak apal tuh kode bookingnya. Tapi itu sih kalau Mutia memastikan itu ya, selain bawa power bank itu

Allahu akbar, Allahu akbar.

0: ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Adele with All I Ask, Sobat Vox. Ya, jadi lagu sebelum terakhir, sebelum Mutia Anissa pamitan sore hari ini, Sobat Vox. Cuman, Mutia gak sabar sih. Desas-desusnya Adele lagi bikin album baru, Sobat Vox. Ya, Adele tuh rilis album, menghilang. Pas rilis album, der, meledak, kenceng banget. Semua orang suka, hilang lagi abis itu. Selalu gitu kayaknya, Sobat Vox. Ya, kita tungguin bakalan seperti apa album selanjutnya dari Adele. Dan apakah beneran lagi ngerjain album juga masih dikira-kira sih, Sobat Vox. Tapi yang jelas, lagu-lagu Adele enak juga dipakai buat di perjalanan jauh, Sobat Vox. Dan jangan lupa kalau perjalanan jauh harus bawa sanga-sanga supaya bisa lebih rileks perjalanannya. Kalau kembung-kembung dikit dibalurin, kalau pegel-pegel dikit dibalurin. Jadi semua aktivitas yang kamu ingin lakukan, misalnya di liburan sekolah kali ini atau memang malah bisnis trip kerjaan gitu, semuanya bisa lancar, Sobat Vox ya. Kita ketemu lagi besok di afternoon tea seperti biasa. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your heads. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta.

Was the knight in shining armor in your movie?

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 5.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

harian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu,

Mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale, live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ruang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Hoax Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Balik lagi ketemu kita di Mari Bung Rebut Kembali edisi Senin malamnya 6 Juli. Ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto. Seperti biasa, selamat malam Babe.
1: Selamat malam.
0: Itu suara stabil terus ya.
1: Iya gitu ya.
0: Tetap tonnya stabil.
1: Iya. Karena emang saya ada sebelum ngomong ada tuning, auto tuning. Ini kayak gitar aja. Minta maaf ya. Bisa musisi ditetel. Itu harus bawa tune terus kemana-mana.
0: Okay. Ada latihan suara nggak sih, Be? Sampai
1: gak ada.
0: Ini kalau di kuping tuh emang gak. Bawaannya gini ya.
1: Iya. Keren. Jadi terima kasih waktu itu saya diajar oleh guru besar saya ya.
0: Siapa tuh, Be?
1: Mas Rendra.
0: Mas Rendra.
1: Jadi kita belajar olah vokal dulu.
0: Sempat, Be, olah vokal nih.
1: Iya, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya belajar. Sebetulnya saya enggak belajar. Saya ada di latihan itu dan saya ikut-ikutan gitu lah.
0: Oke. Okay.
1: Ini penumpang gelap.
0: Tapi ilmu dapat ya, Be?
1: Iya, ya kan dilihat dong. Beliau mengatakan begini-begini, terus waktu mereka latihan saya ikut.
0: Oh, itu kayak gitu tangan ya, nada, Be ikutin juga.
1: Iya dong, bukan tangan nada.
0: Apa itu, Be?
1: Apa namanya, huruf hidup?
0: Huruf hidup.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena pertama kali kita harus belajar huruf hidup dulu. Oke. Okay. Gitu.
0: Padahal suara udah, ini beratnya gitu ya. Tapi tetap ya, juga harus latihan kayak gitu ya, ya.
1: Karena kita gak based on tenggorokan.
0: Ah.
1: Ya, kita di perut.
0: Diafragma perut.
1: Diafragma perut.
0: Itu yang repot tuh, Be.
1: Iya.
0: Benar,
1: iya. Jadi, Bavarotti.
0: Wih. Itu baru denger loh. Boleh ya nanti spill. Babi akapela tuh tadi tuh. Spill sedikit tuh. Oke juga cengkoknya tuh.
1: Iya. Iya. Saya memang penyanyi loh ya. Jadi dulu tuh pengennya main musik ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi semua udah pegang alat. Saya cuma pegang mic. Jadi mau gak mau
0: ya udahlah ya. Ya.
1: Dan kebetulan yang milih lagu dan sebagainya itu saya sendiri.
0: Oke.
1: Ya, jadi kalau saya gak nyanyi, mereka juga bingung lagunya apa. Yang tahu lagunya saya gitu.
0: Oke. Mau gak mau Babe dong yang ngelit.
1: Betul.
0: Oke. Gitu. Itu tahun berapa, Be? Mulai latihan si vokal suara.
1: Masih ingat gak? SMA.
0: SMA,
1: SMA ya? Kelas 1.
0: Oh, zaman-zaman ngeband.
1: Enggak ngeband saya.
0: Lah, enggak.
1: Saya enggak ngeband. Saya ikut bengkel teater.
0: Oh,
1: sebagai
0: okay.
1: Penumpang gelap. Jadi saya nonton aja mereka latihan. Okay. Tak serap tuh pelajaran itu.
0: Gitu. Itu ilmu mahal tuh, Be.
1: Iya, ilmu ngintip.
0: Ilmu ngintip. Itu ilmu mahal, Foxian. Beneran loh. Maksudnya kita gak full di kelas.
1: Enggak.
0: Tapi kita bisa nyomot.
1: Nyomot. Nah,
0: itu
1: dan
0: ilmu mahal.
1: Akhirnya saya latihan sendiri kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Melatih diri sendiri untuk tidak bicara dengan tenggorokan.
0: Nah,
1: tapi
0: itu
1: dengan
0: sulit.
1: Perut.
0: Itu sulit, benar. Karena memang kan kebetulan sempat mendalami yang namanya, ada namanya pekerjaan voice over talent ya, Be ya?
1: Iya.
0: Nah, itu tuh emang benar, ada yang pakai diafragma ya, perut, terus ada yang dada,
1: iya.
0: Segala macam. Wah, itu nggak bisa disepelein ya, Be ya?
1: Iya, memang orang ya, kalau kita pakai perut, itu relatif dalam jangka panjang stabil suaranya.
0: Benar, ya. Benar.
1: Kalau tenggorokan, pas ngerokok banyak, batuk, udah. Silisai.
0: Itu bisa dihitung pakai waktu.
1: Betul.
0: Ya. Itu.
1: Nah, Anda amatin Mas Iwan ya.
0: Ya
1: Mas Iwan itu kan ada periode tenggorokan dan ada periode perut.
0: Ya.
1: Ya, sampai di... saya yang ingat waktu Mas Iwan itu nyanyi di perut tuh mulai dari album Hijau.
0: Nah, album Hijau?
1: Ya, itu kesini udah. Sudah apa namanya perut semua.
0: Oke.
1: Karena Mas Iwan juga belajar dari Bapak Rendra gitu.
0: Oh iya iya. Ya. Jadi sebelum dia di album Hijau,
1: iya.
0: Dia belum tahu teknikal yang diafragma perut itu.
1: Betul.
0: Belum menggunakan.
1: Belum.
0: Ya? Oke. Nah, oke.
1: Ada kejadian lucu tapi ini yang cerita orang lain. Saya masih meragukan kebenarannya.
0: Spill be spill.
1: Jadi saya kan udah mulai bikin-bikin lagu tuh.
0: Ya.
1: Di saat Iwan apa namanya, bahkan saya rilis album namanya KPL.
0: Ya.
1: Nah, gak tahu bagaimana salah satu rekan Iwan yang terdekat ngomong sama Iwan, "Wan, lu jangan dengerin Mas Bambang aja. Nanti lu jadi Mas Bambang lu."
0: Kiblatnya ke situ maksudnya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Tapi ternyata akhirnya ke situ.
0: Tetap aja ya.
1: Iya, jadi nyanyi saya itu Iwan pelajari betul gitu loh.
0: Oke.
1: Dari album saya KPL waktu itu.
0: Iya. Walaupun sebenarnya Doi juga udah musisi yang oke lah ya, Bu.
1: Beliau jauh di atas saya.
0: Iya.
1: Kita kan ngintip-ngintip aja. Musisi ngintip-ngintip.
0: Tapi dia masih mau mempelajari.
1: Iya, dia bilang ini bagus nih. Nah, waktu itu saya bikin KPL, liriknya bagus, lagunya bagus, ya kan. Itu kan album kecelakaan juga tuh.
0: Album kecelakaan.
1: Iya.
0: Hitungannya nih.
1: Betul.
0: Itu kan.
1: Karena saya kan seharusnya tidak bikin album.
0: Iya.
1: Saya nyiapin alat buat teman-teman bikin album.
0: Iya.
1: Tapi setelah 6 bulan gak ada hasilnya.
0: Oke.
1: Iya, marah saya.
0: Iya.
1: Ya kalau gitu gue nyanyi sendiri lah. Akhirnya nyanyi ya, udah jadi 9 lagu. Terus kita bingung, ini lagu mau diapain gitu kan. Saya kan gak tahu. Saya bukan musisi. Yang sering keluar masuk studio dan sebagainya. Nah, gak tahu bagaimana. Kecelakaan juga tuh. Ketemu sama Pak Yan Juwana.
0: Okay. Pak Yan Juwana, ini apa dia?
1: Dia produser yang bertangan dingin.
0: Oke.
1: Okay. Sampai menggigil kalau kita pegang tangannya.
0: Lagi sakit kayaknya.
1: Karena dialah yang menelurkan Yogyakartanya kelah, ya.
0: Oh, beliau ini.
1: Iya, betul. Dan juga yang menelurkan albumnya Dewa 19 pertama.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Padi juga. Nah, juga di era berikutnya. Selon Seven itu
0: yang
1: tangan
0: juga?
1: Dingin beliau. Okay. Gitu.
0: Beliau masih ada saat ini?
1: Masih.
0: Oh, masih ada?
1: Masih.
0: Mantap. Kan main mahal.
1: Iya, sekarang kalau apa namanya Selon Seven manggung tuh kayaknya beliau muncul deh. Ada deh.
0: Oh, selalu ada itu?
1: Selalu ada.
0: Oke. Okay. Pak Yan ya?
1: Pak Yan. Top itu Pak Yan Juhana. Apa kabar Pak Yan?
0: Halo Pak Yan, salam kenal. Nada langsung berubah.
1: Iya. Dia bilang, "Mas, kan saya habis itu berubah jadi instrumental."
0: Oke.
1: Okay. Marah dia. "Udah, enggak mau saya distribusi instrumental. Kalau mau nyanyi lagi, Mas, saya mau distribusikan."
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Nyanyi tuh akhirnya?
1: Enggak.
0: Akhirnya enggak pecutan nyanyi.
1: Enggak. Jadi sampai sekarang saya tetap bikin instrumental. Okay. Sampai hari ini gitu.
0: Kenapa Babe lebih milih instrumental?
1: Malu saya nyanyi.
0: Padahal kan sekelasnya Pak Yan tuh udah ngeliat, ah ini mungkin
1: ya, betul, ya,
0: kualitas musiknya oke.
1: Betul, okay. Ya. Gak tau lah saya. Saya lebih merasa in-nya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau itu...
0: Bukan minder ya, Beh? Bukan minder ya?
1: Saya merasa in kalau itu dalam wujud nada-nada alat musik.
0: Okay.
1: Bukan suara saya. Karena saya takut suara saya bagus itu.
0: Bukan takut suaranya membahayakan ya, Beh.
1: Suara saya bagus.
0: Takut bagus.
1: Nanti kalau terkenal gimana?
0: Belum ada nih. 99 gak ada nih. Banting setir itu.
1: Jadi waktu itu kan KPL keluar.
0: Ya.
1: Terus saya mempersiapkan KPL kedua kan gitu.
0: Oh itu orang KPL 2.
1: Iya, KPL 2 udah jadi.
0: Iya.
1: Gak tahu gimana pokoknya. Akhirnya saya tawarkan kemana-mana, kok nggak ada respon. Saya nggak ketawarkan ke Bayan sih. Saya justru ke Musika, ke Aquarius, tapi tanggapannya kok nggak asik gitu loh. Wah, saya kesel kan. Kan musik udah jadi.
0: Ya.
1: Nah, di musik itu saya bikin jadi instrumental sekalian gitu.
0: Oke.
1: Karena pada waktu itu saya bangun rumah, itu ada tukang Bali yang ngerjain rumah saya. Gitu.
0: Oke, orang Bali lah ya.
1: Orang Bali. Nah, pada suatu hari dia bilang, "Mas, nanti kalau malam kan saya gak ada kerjaan."
0: Ya.
1: "Bisa gak tang ting-tung?" dia bilang.
0: Sisilanya tang ting-tung.
1: Tang ting-tung, okay. Main-main. Dia minta dibeliin gerantang sama suling ya.
0: Gerantang tuh apa, Be?
1: Gerantang tuh dari bambu tuh.
0: Gamelan-gamelan.
1: Iya,
0: okay.
1: Dari bambu.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Terus, mainlah gitu. Ini rumah belum jadi, studio juga belum jadi. Masih tanggung lah gitu. Nah, waktu saya setel tuh dia ngisi tuh. Ya tak. Kok enak gitu loh.
0: Oh main dianya?
1: Main okay. Gitu. Memang ada selisih nada. Akhirnya saya tune lah. Kan ini masih dalam bentuk MIDI.
0: Betul.
1: Saya tune. Betul. Untuk supaya cocok sama nada Bali.
0: Nah, oke. Okay. Nuansanya Bali ya, Be?
1: Blending. Bes. Jadilah kelompok Banjar Terate Capung.
0: Kelompok Banjar
1: Terate Capung. Ya.
0: Masih eksis sampai sekarang, Be?
1: Virtual kelompoknya.
0: Oh, virtual.
1: Jadi mau eksis apa enggak tergantung AI.
0: Tergantung babe intinya.
1: Jadi kalau saya eksis dia datang ya.
0: Gitu. iPhone belum tentu. Intinya tergantung babe.
1: Iya, karena itu musik yang gimana ya. Jadi ada berbagai apa pemain musik yang membantu itu. Okay. Itu tidak datang bersamaan. Jadi saya panggil nih kelompok yang tukangnya orang Bali ini ya. Yeah, yeah, yeah. Dia ngisi dari gimana Pak? Oh, terserah aja mau isi aja.
0: Explore
1: ya.
0: Aja.
1: Explore okay. aja ya. Sampai jadi, nah saya edit lah. Kan pakai Pro Tools dulu jadi ngeditnya okay, gampang okay. ya, geser-geser sini-sini. Jadi terus datanglah pemain gitar misalnya.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu Didi Kemput.
0: Oke.
1: Okay. Didi Kemput Grace Rock ya. Main ding-ding-ding. Langsung jadi
0: melodi aja nih dia.
1: Melodi aja ngikutin okay, okay. lagu yang sudah ada. Dia bikin ya. Okay. dia bikin melodi di atas musik saya itu. Jadi udah saya simpen lagi. Nah, terus musisi siapa lagi datang?
0: Okay.
1: Musisi siapa itu akhirnya saya combine dari sampel-sampel itu jadilah sebuah musik utuh gitu.
0: Pertanyaan aku. Enggak ada reference dong. Kembali apa? Lagi ke insting babe lagi nih.
1: Oh iya dong, referensinya gak ada.
0: Tuh kan. Always. Anything babe sentuh itu gak ada. Udah. Reference.
1: Jadi saya punya, ini ada suara ini, saya taruh di sini, nanti yeah. dia ada di sini, yeah. nanti dia bagaimana. Ya itu di dalam waktu saya mixing itu, saya okay. main-main itu.
0: Jadi ya, miracle happens-nya ketika babe lagi mixing.
1: Betul, aha happen-nya waktu kita mixing gitu.
0: Oke. Okay. Padahal belum tahu ya, orang masuk set main.
1: Main, dan main, saya gak nyuruh dia main apa.
0: Okay.
1: Sesuka hati mereka.
0: Explore aja.
1: Ya,
0: oke, oke, oke. Dan itu without reference lagi.
1: Ya, jadi akhirnya jadilah satu album yang kita sebut The Road to the Morning of the Woods.
0: Ya. The Road of?
1: The Road to the Morning of the Woods.
0: The Road of the Morning of the Woods, oke. Okay. Ya.
1: Nah, Morning of the Woods itu kan sebetulnya Bali.
0: Ya,
1: ya kan. Hmm. Jadi sebelum ke Bali itu saya sudah bikin musik bahwa saya itu akan ke Bali.
0: Oke. Gitu. Udah kesana nih.
1: Udah kesana.
0: Ya? Pikirannya udah kesana.
1: Ya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Dan itu terjadi ya, Be.
1: Nah, itu akhirnya ya perjalanan saya itu sesuai dengan musik saya buat waktu itu.
0: Oke, oke.
1: Memang benar-benar morning Bali.
0: Dan itu kejadian.
1: Kejadian. Dari situlah akhirnya muncul. Kutus-kutus, muncul sanga-sanga.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: sebetulnya basisnya dari musik itu.
0: Kenapa, Be?
1: Hah?
0: Basisnya dari
1: iya,
0: musik?
1: Iya, jadi saya seakan meramal diri saya sendiri lewat musik gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Dan saya ikutin itu dalam hidup,
0: mm-hmm.
1: akhirnya jadi benar. Jadi betul-betul morning of the world. Karena sejak saya di Bali,
0: mm-hmm.
1: walaupun butuh waktu 12 tahun
0: yeah.
1: Jatuh bangun, mm-hmm. tapi betul-betul hidup saya morning of the world. Hidup saya berubah total.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Yang dulu kepengen apa susah sekarang tahu-tahu datanglah semuanya.
0: Dan itu bisa lah ya.
1: Dan
0: semuanya.
1: Bisa sampai hari
0: yeah,
1: ini.
0: Yeah, yeah.
1: Termasuk kamu duduk di sini ini yeah. gara-gara.
0: Gara-gara Morning of the Woods yeah, itu ya.
1: Road to the Morning of the Woods.
0: Satu lagu ngerubah semuanya.
1: Nggak, itu satu album
0: bukan. Oh satu album. Oke. Okay.
1: Ya, nah akhirnya produser saya kebetulan Pak Jan kan nggak mau produser.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Akhirnya saya cari produser di Bali.
0: Tapi dia sempat mendengar nih hasil.
1: Sempat.
0: Dan dia komentar apa, Bi?
1: Gak ada vokalnya, gak suka aku.
0: Oke, okay. Tetap sedingin itu ya?
1: Iya,
0: oke.
1: Okay, gitu. Okay. Bagus musiknya, cuman gak ada vokalnya, saya gak suka.
0: Oh, tapi gitu. Ya at least dia juga sudah mendengar ya, Bi?
1: Iya, sudah mendengar, ya, ya. Betul. Nah, akhirnya ada produser Bali yang mm-hmm. memproduksi, namanya Aneka Record, gitu.
0: Oh, masuk tuh di Aneka Record
1: ya,
0: akhirnya?
1: Aneka Record, dia lihat musik saya, gembira ria dia. Okay. Nah ini musik yang saya cari.
0: Beda wilayah, beda taste ya.
1: Iya. Dan dia adalah salah satu produser musik lokal Bali
0: okay.
1: yang top lah gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadilah. Anda bisa lihat di anu.
0: Di mana?
1: Di Spotify? Iya, di Spotify. Bukan di Spotify. Di Spotify juga ada.
0: Apa, Be?
1: Banjar ya? Terate Capung.
0: Apa, Be? Maaf.
1: Banjar Terate Capung.
0: Banjar Teratai Capung.
1: Iya. Coba, okay. keluar gak dia?
0: Keluar
1: apa?
0: Tunggak Semi.
1: Iya.
0: Terus Intrade, Transformation.
1: Uh-uh.
0: Song of City, Mother Earth, Wildflower and the Beast.
1: Uh-uh.
0: Wave.
1: The Wave. Nah, kita putar The Wave.
0: Wave of Life atau
1: yeah, Wave? Iya, The Wave of Life.
0: Wave of Life.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini salah satu dari karya saya di Banjar Terate Capung.
0: Banyak loh Foxian, ini banyak loh. Foxian, kalau kamu penasaran ya Babe ini sedang membicarakan apa, silakan kamu langsung terjun ke TKP-nya di Spotify Banjar Teratai Capung.
1: Ya, itu ada 3 album tuh.
0: Ini full of instrumental ya?
1: Instrumental semua.
0: Keren.
1: Dan itu ada yang The Road to the Morning of the World, itu lebih ke Bali-Balian.
0: Oke.
1: Okay. Ya, okay. Terus yang kedua kalau nggak salah Reinvent-nya. Itu Keminang-Minangan.
0: Keminang-Minangan maksudnya ya, etnis Padang gitu ya?
1: Etnis Padang.
0: Oke, okay, Minang.
1: Terus
0: ya,
1: yang
0: Minang.
1: Terakhir itu tuh gak semi ke Sunda-Sundaan.
0: Oke, okay. Kalau bisa dibilang kayak instrumentalnya ke Nusantara banget ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang menarik di situ, saya memakai musisi natif.
0: Natif.
1: Jadi kalau Minang ya orang Minang yang main gitu.
0: Oke. Okay. Penasaran nih Foxian, langsung aja ya. Kita sikat nih ya, Banjar Teratai Capung. Buat kamu nih sembari ya kita mendengarkan, kamu juga boleh tanya-tanya ke Babe. Siapa tahu ya Be, karena kemarin juga Be sebelum kita memulai si Marimbung Rebut Kembali, banyak banget musisi-musisi lokal kayak Tangerang, Ciledug dan lain sekitar sini yang menanyakan gimana sih kalau misalnya lagu kita bisa diputarkan. Mungkin kamu bisa dapat sedikit referensi. Progres atau prosesnya Babe di Banjar Teratai Capung. 0811-8121-3998 formatnya nama kamu spasi domisili, spasi cerita atau kamu mau nanya ke Babe. Sambil Dino puterin dulu ya, Banjar Teratai Capung, tunggak, Wave of Life.
1: Yeah.
0: Here we go. Cunin terus ya, radionya sangat-sangat, sehingga ada lawan.

0: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
6: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga, minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit. Membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
5: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
6: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat dan ini termasuk dalam golongan skincare.
5: Harus beli nih?
6: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
5: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
6: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Masih di Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto, Rino Purba di sini. Mari Bung rebut kembali. Hei, udah kita dengerin ya. Banjar, Teratai, Capung. Dua lagu tadi langsung kita kasih. Yang pertama Wave of Life. Habis itu Rain in the Noon. Itu lagu benar-benar instrumental.
1: Iya.
0: Dan tadi sedikit ngulik, ternyata itu kalau dari beberapa jurnal di luar ya, itu adalah sebuah instrumental yang lebih ngarah dan bisa digunakan untuk meditasi ya, Be. Benar seperti itu kah?
1: Saya bikin lagu gak mikirin itu.
0: Gak karas itu sebenarnya. Cuman orang anggapnya ini bisa buat meditasi.
1: Iya, keren ya. Karena temponya lambat,
0: terus
1: manis lagunya. Gitu.
0: Itu kalau lagi santai, nyeruput kopi ya, Be. Widih, adem tuh.
1: Iya, tapi di lembah gunungnya.
0: Oh, iya. Nggak di pinggir jalan ya, Be.
1: Jangan di pinggir Ciliwung.
0: Itu kayaknya tetap mumet kalau di Be, kenapa nggak, Be, genrenya lebih ke instrumental yang arah-arah ya kayak tadi ya, culture budaya Nusantaranya tuh ada di situ.
1: Iya, jadi saya tuh terinspirasi dengan Peter Gabriel.
0: Peter Gabriel?
1: Ya, siapa, Peter, Be? Peter Gabriel itu dulu anchornya apa namanya, Genesis.
0: Okay.
1: Tapi dia keluar, akhirnya solo album. Dan lagu beliau itu selalu mengarah ke etnis ya. Dan pada zaman itu, pada tahun-tahun itu sekitar tahun 90-an awal ya, saya buat. Jadi memang lagi ngetren itu. World music namanya.
0: World music?
1: Iya. Nah di situ ada Peter Gabriel, ada juga namanya Ryuichi Sakamoto ya, dari Jepang.
0: Musisi lawas semua nih.
1: Ya begitulah. Tapi Ryuichi Sakamoto ini terkenal dengan waktu itu mencampur musik Jepang dengan sedikit rap, sedikit apa namanya rock ya.
0: Dicampur tuh ya.
1: Campur.
0: Etnis Jepang, rap, rock.
1: Ya. Jadilah namanya Yellow Orchestra.
0: Yellow Orchestra.
1: Dan ngetop banget tuh. Termasuk Peter Gabriel itu. Albumnya namanya As ya. Itu luar biasa tuh dulu.
0: Ini 60-an ada, Be?
1: Hah?
0: Mereka-mereka ini di tahun 60-an berarti ada?
1: Ini kita bicara tahun awal 90. Iya, bukan tahun 60-an gitu. Tahun 90-an. Kalau 60 tuh gak mungkin musiknya. Ya kalau Anda dengerin tadi lagu saya, keyboard yang kayak begitu, soundnya kayak begitu.
0: Belum tuh, ada?
1: Belum ada. Ini memang apa namanya, di 90-an ya, sound-sound yang seperti itu gitu. Dan terima kasih nih, saya ucapkan terima kasih kepada Didi Kemput ya, yang main gitar nih beliau nih, dua-dua lagu itu.
0: Dua lagu ini ya, Rain in the Noon sama Wave of Life.
1: Dan di situ one take loh.
0: Wih, one take.
1: One take.
0: Enggak ada yang take ulang dong, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: One take one shot nih.
1: Heeh, one take one shot, begitu dia selesai, tuh dia nanya, "Gimana, Mas? Very good," saya bilang. Satu pakai gitar listrik, satu pakai gitar akustik. Dan permainannya memang aduhai itu. Kayaknya beliau bisa main bagus itu ya di lagu saya.
0: di lain belum tentu.
1: Saya nggak tahu.
0: Nggak tahu.
1: Ya. Seperti itu. Dan dua lagu itu memang hit lah. Pada zamannya ya.
0: Tapi beliau ini masih eksis nih untuk musik dan lain-lain
1: masih. Didi Kemput masih.
0: Masih silaturahmi nggak, Be? Sampai detik ini?
1: Nggak juga tuh. Itu ketemu dan nggak pernah ketemu habis itu.
0: Selesai itu.
1: Selesai.
0: Gitu.
1: Dia datang ke studio terus saya bilang, tolong dong saya diisiin lagunya. Diambil gitar. Lagunya apa? Udah. Yuk take yuk. Gitu. Selesai.
0: Dia langsung tuh ya.
1: Babe
0: tanyain kayak gitu ya. Kalau misalnya, Be, beliau ini mendengarkan, apa yang akan Mbak Be mau sampaikan?

0: Dan ini juga apa Bi tadi Bi judul di albumnya tuh sebentar, Tunggak Semi.
1: Tunggak Semi.
0: Oh, ya. Tunggak Semi. Ini ya. Ada yang 2003 dan ada yang 2025 tuh remaster ya.
1: Iya, remastering.
0: Kenapa ya. Itu?
1: Saya bikin sekarang saya keluarin vinyl untuk
0: okay.
1: untuk album itu.
0: Yang di 2025-nya ya?
1: Iya, betul. Okay. Dan sudah jadi vinyl ya, sudah di remastering lebih bagus, lebih bagus suaranya ya.
0: Ini ada 9 lagu nih dalam satu Tunggak Semi 2025 yang remaster. Ini kalau misalnya Foxian mau tahu, SoundCloud ada juga enggak, Beh?
1: SoundCloud enggak ada dia.
0: Belum dipasang apa, Beh ya?
1: Enggak, karena SoundCloud kan bukan album komersial ya biasanya, okay. Okay, adanya di Spotify aja dan di YouTube.
0: YouTube ada. Misalnya kamu Foxian penasaran isian dari Tunggak Semi 2025 ya remasteringnya dari Babe Bambang Pranoto nih ya albumnya. Mungkin kalau kemarin bilang, ah sa si Babe dulu musisi, masa sih bikin musik ya ini. Banyak ini lagunya. Dengerin sambil merenung.
1: Ya.
0: Ketampol deh.
1: Ya. Dan pernah pada suatu hari ada tamu, waktu saya punya restorannya di Bali. Itu ada tamu dari Prancis.
0: Okay.
1: Kebetulan ada problem di kakinya ya. Okay. Jadi dia datang tuh susah payah. Gini saya persilakan duduk. Tamu yang lain masih jalan-jalan, jadi belum masuk ke restoran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia bilang saya pengen denger musik dan nah, tak puterin dua lagu ini. Kesengsem dia.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia bilang saya mau beli. Aduh, saya nggak punya.
0: Jualnya gimana waktu itu?
1: Nggak, jadi saya punya mastering dalam gold CD.
0: Oke. Okay.
1: Lagu itu. Nah dia beli, saya bilang wah ini mastering saya. Udah deh, saya beli. Berapa harganya kamu jual? Saya beli, katanya gitu. Akhirnya dibeli.
0: Dilepas sama apa itu?
1: Nggak lepas.
0: Oke.
1: Berapa? Ya habis sudah, udah maksa gitu.
0: Spill Beh berapa Beh?
1: Lupa saya.
0: Mahal dong pasti.
1: Ya pastinya mahal ya, karena
0: mohon maaf,
1: ya karena itu mastering dan itu di gold CD kan.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi ada kopiannya dong?
1: Ada, makanya ada. Saya bisa remaster jadi apa namanya, jadi vinyl. Saya punya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi emang ini berkata satu orang aja ya Beh ya. Nah, idenya dari Babe.
1: Betul.
0: Yang mixer
1: ya, Babe, yang mixing macam. Yang bikin lagu dan sampai produksi akhir final product saya juga ikut. Dan menurut saya the quality-nya luar biasa.
0: Okay.
1: Padahal alatnya ya sederhana aja.
0: Okay. Gitu. Beh, kalau tadi kan Babe sempat bilang ada satu instrumental dengan nuansa Minang. Ini yang judulnya yang mana Beh?
1: In the Trade kalau nggak salah ya.
0: Oh iya ada. In the Trade 2025 ada ya, nih ya.
1: Jadi
0: ini awalnya dia, kenapa Beh?
1: Nggak, dia ini apa namanya pedagang di Tanah Abang.
0: Hah?
1: Pedagang di Tanah Abang.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Cuman dia lulusan ISIL.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Cuman ya karena mau jadi apa gitu lulus. Akhirnya dagang di Tanah Abang.
0: Iya, iya,
1: jadi dagang baju ya.
0: Iya.
1: Orang Padang yang gini-gini. Nah ini dia ada lagu. Terus dia bilang, Mas ini aku bikinin syairnya. Jadi yang bikin syair dia.
0: Oh si pedagang ya, ini.
1: Ya, si okay, pedagang okay, ini. Okay. Nah syairnya urusan perdagangan. Saya gak ngerti, karena saya gak ngerti bahasa Minang. Saya bilang ya terserah kamu lah. Nyanyilah dia, ngikutin musik saya gitu.
0: Oke, okay, berarti in the Trade ini ada yang nyanyinya?
1: Ada, tapi pakai bahasa Minang ya, bahasa Padang ya.
0: Oke, okay, full ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Dapat aja tiba-tiba sama pedagang.
1: Yeah.
0: Terus dia oke. Okay.
1: Enggak, tapi dia isi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dia sarjana musik musik Minang ya.
0: Ketemunya gimana, Beh? Awal-awal.
1: Kebetulan di tempat saya tinggal. Itu enggak jauh dari rumahnya Bu Gusmiati Suit yang terkenal dengan karya tari Minang ya.
0: Okay.
1: Nah, okay. Di sana beberapa musisi Minang itu kumpul di situ kalau pas Bu Gusmiati Suit ada project tari gitu kan. Nah, saya main di situ.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus yuk main di tempatku gitu.
0: Oh, Iya.
1: Ngobrol-ngobrol terus saya ini kayaknya cocok deh, enggak bilang Minang banget di sana gitu. Yaudah Mas, bagus nih. Saya bikin sayurnya ya. Ngomel sendiri dia. Saya gak ngerti artinya apa.
0: Menarik nih, nanti kita putar ya Foxian nih. Karena penasaran, kalau Babe kan rata-rata tadi instrumental. Nuansanya etnis budaya-budaya. Nah ini ada satu yang full liriknya juga ada ya Babe.
1: Ya ada liriknya, ya tapi lirik itu apa namanya, bagian dari instrumental itu ya. Jadi saya terus terang juga terima kasih tuh. Nah orangnya kemana tuh?
0: Pokoknya gue udah gak tahu kemana-mana.
1: Namanya si Al. Gak tahu apa masih di

0: apa namanya Jatinegara
1: masih jualan atau enggak gusur, emang bener namanya tuh In The Trade gitu ya, 2025 di remasteringnya. Tapi sebenarnya album pertamanya itu 2003 ya Be ya, sebelum di remastering ya,
0: 2090-an lah yang asli.
1: Oh, yang aslinya. Oke, okay.
0: Ya, itu original. Udah lama sekali. Waktu saya masih tinggal di hutan bambu di Depok sana.
1: Oke, okay, iya Tuan Semi. Dan ini remasternya 2005. Baik, kita bacain WhatsApp yang masuk di B.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ada dari Ryan M. Aduh, gimana bacanya ini? Ryan MS Bams di Bandung.
0: Loh, Bam apa udah ganti nama
1: makanya
0: dia?
1: Makanya nih, depannya Ryan Mas Mas Bam sekali ya. Selamat malam Mas Reno, selamat malam Babe. Doanya sehat selalu. Senin malamnya ditemanin obrolan seru dan cerita dari Babe. Be, ini awalannya tiba-tiba bisa bermusik, terus tiba-tiba bisa lagi punya sanga-sanga. Itu awalannya gimana bisa banting setir 180 derajat?
0: Saya mengikuti angin berlalu.
1: Angin berlalu.
0: Ya, jadi ceritanya waktu itu saya kan punya studio dubbing. Nah, studio waktu itu di Tebet, okay. Ya kan. Terus akhirnya saya beli tanah di Depok, saya bikin di Depok. Nah, selama bikin itu rumah yang saya bikin ini rumah Bali.
1: Oke.
0: Okay. Ya, nah, saya ambil tukang dari Bali juga, yeah. Gitu. Nah, kalau sore dia kan nganggur habis kerja, jam 5 gitu. Terus mas, anu dong. Beli apa buat tang ding dong gitu.
1: Okay.
0: Nah, udah saya beliin gerantang sama suling gitu. Sementara saya sudah bikin patternnya, musik dasarnya di MIDI udah ada di komputer. Jadi waktu saya on dia ngikutin. Loh, kok bagus, saya bilang. Wah, ini menarik nih gitu. Udah deh kalau gitu jadiin album gitu.
1: Itu asal muasalnya.
0: Iya, jadi bukan niat mau bikin album, harusnya jadi KPL2.
1: Okay.
0: Cuman KPL2 kan dimarahin sama produser karena gak ada vokal.
1: Si Pak Yan itu ya.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya jadi instrumental karena gara-gara ada tukang Bali itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setelah tercetus tukang Bali pertama masuk, ya. Nah, saya versi Sunda, saya panggil teman-teman yang di ISI Bandung, kebetulan ada tinggal di Bogor, saya minta bantuannya.
1: Oh iya, tadi itu juga ada judulnya Parahyangan
0: Sunda. Ya, nah ya. Itu
1: okay. Salah satunya?
0: Iya, itu dari teman-teman Sunda ya, okay. Gitu. Terus ya tadi nggak jauh dari rumah ada kelompok Minang ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ajak lagi, ajak kolaborasi lagi.
0: Gitu. Gitu. Jadi ini virtual karena orang datang dan pergi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Yang tetap cuma saya.
1: Yang punya base camp ini.
0: Dan gitu. Itu begitu saja gitu loh. Nggak ada, kita main sesuka hati lah. Gitu.
1: Okay.
0: Nanti baru saya edit, jadilah seperti itu.
1: Dan itu juga nggak ada patokannya juga ya Be ya.
0: Ya adalah, ada patokan. Okay. Nah, musik itu kan ada bar, berapa bar, mana apa chorusnya, mana verse-nya, ya adalah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya,
1: secara teknisnya.
0: Teknis, okay, okay, okay. Jadi saya buat ya enggak, jangan ngambang gitu aja kan.
1: Oke, okay. Nanti jadi, takutnya ngaco juga ya Be ya.
0: Betul, jadi ada pagernya lah.
1: Oke, okay,
0: okay. Ini pagar sini, pagar sini, pagar okay. Sini. Dan jadinya jadi lagu tuh gitu.
1: Oke, okay. Tuh Mas Bams.
0: Ya.
1: Asal-muasalnya Mbak ya. Be.
0: Jadi bukannya saya... Saya itu gitu kan, dalam keadaan tertentu,
1: yeah.
0: Ya kan, yeah. Ada kejadian tertentu, jadilah yang tertentu juga.
1: Ibarat kata isengnya Babeh itu jadi cuan.
0: Nah, kayak misalnya kenapa ada sanga-sanga atau ada kutus-kutus,
1: yeah.
0: Kan saya kejeblos. Coba gak kejeblos saya gak ada pikiran tuh, bikin sanga-sanga atau bikin kutus-kutus. Gitu. Nah, akhirnya kejeblos, lumpuh. Gak sembuh-sembuh, kemana-mana juga gak sembuh, bahkan divonis dokter A, B, C, D, E, F, G, H, I, E, sampai Z, ya kan. Akhirnya saya berinisiatif, kenapa gak saya bikin minyak. Nah, jadilah minyak kutus-kutus, waktu itu belum ada nama, dan akhirnya jadi nama kutus-kutus, ya kan. Terus di tahun 2023, saya begitu lagi, lumpuh lagi. Terus akhirnya saya pergi ke pasar, cari, akhirnya jadilah minyak sangat-sangat ultimate. Nah itu gimana itu? Nah, yang suruh siapa tuh?
1: Tanpa planning ya?
0: Gak ada planning.
1: Gak ada planning.
0: Gak ada planning. Jadi musik tadi juga tanpa planning, jalan aja gitu. Kebetulan ada temen datang masuk, jadi lah.
1: Ngalir gitu aja begitu. Sebenarnya fungsinya.
0: Jadi saya bukan orang kalau bikin sesuatu tuh pakai perencanaan, gak ada. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Situasinya gimana? Orang yang ada siapa? Itulah yang saya manfaatkan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti something yang unplanned things banget itu sama babe, ya udah jalanin aja.
0: Ya,
1: jalanin, boom ya, aja.
0: Iya. Dan kaget begitu dapat ya, hasilnya ya, kok ya, bagus. Kita sampai benar ya nih? Benar gue yang bikin ya.
1: Ini benar enggak sih?
0: Suka ada memang gue yang bikin.
1: Gitu. Sampai kitanya sendiri enggak yakin ya.
0: Enggak yakin gitu. Iya kayak misalnya kutus-kutus bisa apa namanya bangkitin orang stroke ya kan, orang sakit yang parah. Saya pertama apa benar sih
1: gitu. Mosok sih gitu ya dulu. Mosok sih.
0: Nah, juga sangat-sangat waktu itu kan saya lumpuh. Tahu-tahu saya bangun gitu, saya kaget juga. 15 menit langsung bangun. Ya, apa benar sih nih gitu. Tapi ternyata betul dan setelah itu diproduksi massal memang seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya musik itu juga akhirnya diproduksi massal ternyata ya tapi yang lebih banyak seneng orang bule.
1: Peminatnya ya, Pak.
0: Peminatnya paling banyak tuh bule gitu.
1: Iya.
0: Jadi dulu CD-nya ada di Ubud ya. Itu laris selalu habis gitu.
1: Oke.
0: Ini juga kita bikin vinyl di luar negeri lumayan lah terjual gitu.
1: Sampai sekarang?
0: Sampai sekarang itu kan belum lama tahun 2025
1: ya, baru setahun lah ya kurang lebih. Betul. Iya.
0: Masih laku. Ya lumayan lah dapat 1000-1000 euro lah.
1: Itu bukan lumayan. Kalau kita udah lumayan ya.
0: Padahal itu kan udah karya lama.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi memang biaya untuk bikin vinyl nggak murah, cukup mahal. Dan juga kita remastering kan. Nah kebetulan saya ketemu ya nggak sengaja juga ketemu di toko musik di Belanda sana seorang master engineer. Nah, kita berkolaborasi lah.
1: Oh, diolahnya sama beliau
0: ya,
1: ini?
0: Okay. Ketemunya juga gak sengaja, karena sama-sama ada di toko musik.
1: Oh, saling sapanya tuh di satu tempat aja? Iya, bukan musik, karena relasi sebelumnya?
0: Bukan, saya gak kenal dia.
1: Okay.
0: Akhirnya kita garap berdua, jadilah itu. Dan saya kaget waktu di remastering, loh kok jadi seperti ini, luar biasa jadinya gitu. Saya tes di studionya Mas Chandra, Setiadi Chandra. Dia punya studio yang bisa apa namanya surround.
1: Iya.
0: Gila, saya kaget sendiri. Ternyata musik gue bagus.
1: Yang bikin nggak nyangka.
0: Saya ini orang yang selalu terkaget dengan apa yang saya buat gitu. Karena ini semua it's happen gitu loh. Nggak ada perencanaan. Bahkan yang main musik itu kan yang orang yang kebetulan deket saya kan. Saya nggak cari khusus pemainnya si A, si B, si C. Nggak.
1: Oke.
0: Ada di situ, mainkan, jalan, jadi di mixing, di apa namanya, dibikin. Saya juga mastering yang awal ya, di CD-nya saya sendiri yang mastering. Terus waktu itu produsernya ketemu di Bali, setuju gitu.
1: Oh.
0: Langsung diproduksi, Mas. Laku Mas.
1: Ya itu nggak percaya juga tuh?
0: Nggak percaya.
1: Masa sih.
0: Nah, akhirnya jadi waktu di zaman itu ya.
1: Ya.
0: Kita kalau nggak salah 90-an lah itu beredar di Ubud itu laris terus gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang nggak tahu sampai berapa kopis yang diproduksi.
1: Tapi kalau aku boleh tanya kan berarti kan Babe kan nge-mixernya sendiri ya, mixingnya sendiri gitu kan. Karena emang ada basicnya juga kan Be ya.
0: Saya emang suka gitu kan. Okay. Waktu itu saya ngerjain dubbing kan. Nah, jadi
1: kurang lebih sama tuh ya.
0: Ya berarti. Sama aja. Jadi akhirnya ngerjain dubbing atau bikin minyak tuh kayak mixing. Base-nya musik.
1: Konsepnya campur sama.
0: Iya, dari musik. Jadi kalau saya tidak pernah mixing atau berkarya musik, mungkin saya nggak bisa bikin minyak.
1: Okay.
0: Jadi saya pakai harmoni-harmoni yang ada di musik.
1: Musik,
0: ya. Ya, jadi minyak ini bahkan khusus untuk minyak ini, saya pikirannya bukan band lagi, tapi udah bikin. Pikirannya udah orkestra, gitu. Jadi makanya unsurnya banyak ya.
1: Oke.
0: Ya kayak Ultimate kan 140 bahan. Gimana Anda mencampur 140 bahan dan dia bisa saling berorkestrasi dan menciptakan kesembuhan.
1: Jadi satu harmoni.
0: Betul,
1: ya.
0: Gitu.
1: Mas. Filosofinya menarik.
0: Iya. Jadi tanpa musik mungkin itu tidak terjadi.
1: Oke. Mungkin karena basicnya seperti itu, jadi implementasinya di beda bidang, tapi akhirnya tujuannya juga satu ya, Be ya?
0: Tujuannya satu, harmonis.
1: Harmonis.
0: Harmonis, keren. Menciptakan kenyamanan, keharmonisan, Karena bagi saya dunia ini akan tetap hidup dan tempat tetap layak di huni manusia kalau harmonis, ya kan?
1: Oke. Keren itu banget nih ya, Foxian. Wah, sudah nih, sudah tidak berkata-kata lagi deh kalau udah. Be, ini sebelum kita lanjut, kita mau dengerin dulu lagu tadi yang kata Babe, In The Trade, ya.
0: In The Trade, ya.
1: Nah, karena berhubung juga udah masuk jam 9, yuk Foxian, sudah kita buka seperti biasa. WhatsApp line-nya kalau misal kamu mau tanya-tanya ke Babe, silakan langsung sekarang. Jangan nanti-nanti ya. Kita akan mau langsung mainkan dulu In The Trade. Ini salah satu lagu yang ada di albumnya Tunggak Semi yang remasteringnya ya, Be, ya. Aku puterin yang remasteringnya. Di 0811-8121-3998, Foxian, kalau misalnya ada mau nanya-nanya tentang apapun itu, pekerjaan atau produk sanga-sanga, atau masalah bisnis, atau percintaan, diterima gak, Be?
0: Khusus untuk Romeo and Juliet aja.
1: Radenya sangat-sangat sih gak ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Masih di Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto sama Rino Purba lagi di Mari Bung Rebut Kembali.
1: Yes. Hey. Come on baby.
0: It's time to shine baby.
1: Yes. Jadi perlu diketahui ya.
0: Apa tuh Be?
1: Bahwa bikin apa minyak atau bikin yang lain-lain ya, sangat-sangat itu based on-nya bukan dari kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dari scent of my musical, okay, gitu.
0: Passion of music.
1: Ya. Jadi minta maaf ya kalau pakai produk saya. Itu seakan-akan menikmati simfoni dari Bach atau dari Mozart gitu loh.
0: Ya,
1: harmonisasi
0: musik.
1: Itulah yang membuat tubuh kita harmonis.
0: Iya, iya.
1: Nah, dari harmonis itu biasanya penyakit itu lari dia.
0: Oke.
1: Okay. Karena pada dasarnya tubuh kita nih harus harmonis gitu.
0: Oke. Okay,
1: harus okay. Bisa bekerja sama sekian banyak apa unsur tubuh kita. Nah, kalau dia harmonis, dia tuh sebetulnya bisa menyembuhkan diri sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, minyak atau dan sebagainya produk saya ini hanya men-trigger supaya kesembuhan itu terjadi.
0: Oke. Okay. Betul, Fox ya.
1: Yeah.
0: Tadi sedikit banyak ngobrol sama Babe, malam lintang lah tentang awal.

0: nya passion musiknya ini kok bisa sih akhirnya bisa diterapkan ya di filosofinya beliau membuat Minyak Balur Sanga-Sanga gitu. Karena memang benar Babe itu ya tadi satu lagunya kita kulik itu tuh banyak banget instrumen-instrumen musik yang dijadiin jadi satu. Jadilah harmonisasi dan itu enak banget buat didengerin. Nah, itulah yang kata Babe itu begitulah dengan prosesnya Sanga-Sanga ya.
1: Iya.
0: 140 ingredients.
1: Bahan, coba. Itu masalah ya, pakai 140 ingredient pahit jadinya.
0: Kebayang gak sih ketika lagi ada mixing ya. Mixernya itu tuh itu ada di kepalanya Babe sendiri ketika dia lagi nge-mix 140 ingredients. Tadi aku sempat nanya tekniknya apa sih Beh dalam bermusik tuh. Ternyata ada yang namanya teknik panning.
1: Ya panning gitu.
0: Mau, penempatannya, ya,
1: mau ada di kanan, di kiri, atau di tengah, atau seperempat di tengah, atau seperempat di kiri,
0: yes. Ya,
1: atau seperdelapan. Jadi karena setiap nada harus punya ruang.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditumpuk dia kacau dia.
0: Kacau.
1: Jadi dia harus ada tempat. Nah dia tuh fungsinya apa misalnya? Jadi dia nggak bisa bunyi terus ya kan? Pada kala tertentu dia berhenti mundur atau pada kala tertentu dia menonjol jadi utama gitu. Okay. Nah memadukan sekian banyak alat musik yang Anda dengar tadi is not easy job. Gitu.
0: Okay.
1: Ya kalau cuman band kan ya penyanyi alat musik udah.
0: Yeah.
1: Nah kalau orkestra nih ya kan 66 orang ya main bareng tapi enak didengar juga.
0: Yeah, yeah.
1: Nah itu dia yang hal yang nggak mudah.
0: Banyak
1: sense
0: input.
1: Kita, ya, sense kita gimana caranya memadukan mereka hingga menciptakan sebuah nuansa tertentu misalnya.
0: Betul. Itu. Dan itu makanya tadi aku sedikit nanya Foxen sama Babe, oh mungkin. Ini salah satu cara filosofinya Babe ketika dalam pembuatan Sanga-Sanga. Karena kan beliau juga selalu bilang ya, pembuatannya pun tidak direncanakan. Bukan dalam business ways banget ya, ya Be.
1: Betul.
0: Tidak ada bahkan untuk hal tersebut.
1: Nah, saya nggak mikir bahwa itu saya perdagangkan, nggak ada di otak
0: hanya
1: saya.
0: Hanya untuk kesembuhan tok ya, ya Be.
1: Iya, untuk kesembuhan dan kebetulan obyeknya kan saya sendiri.
0: Gitu, real. Beliau sendiri jadi bahan percobaannya.
1: Ya, jadi begitu sembuh di saya, saya berpikiran juga akan sembuh di orang lain.
0: Iya.
1: Seperti musik saya, kalau saya dengar enak, mudah-mudahan orang lain juga enak dengarnya.
0: Gitu. Oke. Dan emang tadi kan udah berapa lagu ya?
1: Empat
0: lagu diputer. Dan itu emang ada ciri khasnya masing-masing.
1: Betul.
0: Dalam satu lagu.
1: Dan
0: instrumennya juga beda-beda.
1: Nggak sama gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi antara lagu satu dan lagu dua. Nah kebanyakan penciptanya kan lagu satu, lagu dua masa ada nyerempet-nyerempetnya.
0: Mm-hmm.
1: Ini totally different. Gitu loh.
0: Yes.
1: Ya. Karena dibuat di saat itu gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita buat di saat perencanaannya begini biasanya terjadi pengulangan.
0: Okay.
1: Manusia itu otomatis pasti pengulangan. Dan saya coba itu seketika, jadi kayak musik jazz gitu loh. Nah kayak musik jazz kalau diulang udah gak bisa. Terus terang kalau saya suruh memainkan ini semua, minta maaf saya mundur. Serahkan ahlinya.
0: Tadi juga sempat ditanya. Belum ditanya Babe udah langsung disclaimer sendiri. Wah saya gak bisa kalau suruh bikin lagi. Karena emang kalau misalnya ngebayangin, pasti deh Foxian kalau misalnya kamu nih musisi atau apa, biasanya apa sih Be kalau gak salah tuh ada yang namanya Cubase. Kalau sekarang Babe pakai apa Be namanya tadi?
1: Reaver.
0: Reaver gitu kan. Jadi kan kelihatan tuh ya, panel dari ya itu tuh titik-titiknya lagunya, penempatan-penempatan. Yeah. Itu aja lagu Babe. Kalau coba deh kamu bayangin itu penempatannya gimana. Itu kan pasti kan udah titik-titik semua yeah, tuh yeah, gitu loh.
1: Dan kalau Anda dengar pakai headphone Anda kerasa ruangnya itu.
0: Iya, iya.
1: Ada ruang. Yeah. Nah itu minta maaf di musik Indonesia enggak diperhitungkan itu.
0: Oh gitu, Be.
1: Heeh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi rasanya kayak jadi satu aja kayak.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Satu inputan keluar juga satu output ya,
1: jadi,
0: gak ada taste-nya lagi ya.
1: Iya, jadi enggak ruang tuh enggak enggak pernah diperhitungkan ya. Nah, ini juga seperti minyak Sanga-Sanga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi waktu kita balur itu kita kayak ada di somewhere gitu.
0: langsung pindah.
1: Pindah ke lain langsung, dunia. Ya,
0: ketiduran. Iya.
1: Kalau kebablasan tidur.
0: Iya. Paling resikonya itu doang.
1: Iya,
0: heeh. Ada resiko sana-sana tuh.
1: Enggak ada yang terbang itu. Enggak, tetap di bumi.
0: Tetap di bumi, cuman tidur.
1: Tidur. Karena begitu nyaman dan nyamannya itu khas banget gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Enggak seperti nyamannya yang lain gitu. Mm-mm, mm-mm. Atau obat tidur misalnya.
0: Betul, Bang.
1: Nah, apalagi kalau obat tidur habis dia tidur, bangun tuh enggak enak loh. Jadi ada
0: belum tentu langsung enak juga ya, kalau kita benar ya, pernah nyoba tuh, Beh.
1: Iya. Apalagi yang keras ya, mm-mm. yang dipakai anak-anak pang itu. Hancur.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kita kan habis tidur seger gitu loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi ternyata waktu tidur itu sistem tubuh kita mengharmonisasi semua unsur-unsur dalam tubuh.
0: Mm-mm.
1: Makanya bangun itu seger.
0: Oke. Okay. Tapi Beh, ini kan kalau sekarang-sekarang ini ya banyak orang yang pekerjaannya tuh udah ya kadang ada yang lemburan, ada yang overtime.
1: Yeah.
0: Banyak banget orang tuh memperlakukan tubuhnya sendiri tuh udah kayak mesin yang harus terus berproduksi ya Beh, tanpa pernah benar-benar diajak bicara lah atau
1: betul.
0: Kapan waktunya mereka mau istirahat.
1: Yeah.
0: Walaupun mereka tahu nih badannya udah sakit tapi ya udahlah gua harus kerja gitu kan. Nah, Babe pernah enggak nih di titik kayak gini? Dan keluar dari sana melalui proses yang sangat personal. Apa cara paling sederhana dari Babe nih? Rekomendasinya nih Beh buat Foxian di luar sana Beh.
1: Gampang.
0: Apa tuh?
1: Balur sama-sama. Selesai.
0: Gak perlu panjang.
1: Jadi ini kan tidurnya agak kacau nih. Ada sepak bola.
0: Yeah. Oh iya, Piala Dunia nih.
1: Jadi kemarin kayak waktu Norway lawan
0: Brasil.
1: Brasil saya ketiduran di setengah permainan.
0: Babak pertama tidur. Ya, oke.
1: Terus babak kedua bangun nih. Untuk bangun nih setengah mati tuh. Untuk sadar gitu loh, bangun
0: dan nyawanya ya.
1: Ngumpulin nyawanya tuh. Ya kan. Nah, habis itu kan enggak bisa tidur.
0: Iya.
1: Terus istri tercinta kok balurin aja. Matur nuwun.
0: Langsung tidur lagi tuh, Bay.
1: Set, hilang gitu. Tahu-tahu udah setengah 12 siang.
0: itu kejadian sama aku loh, Beh.
1: Iya.
0: Kejadian loh yang waktu Babe ngasih tahu triknya dari apa Beh, tulang ekor di ke atas. Nah, kebetulan kan enggak ada yang ngebalur. Jadi aku cuma mencet-mencet di tulang ekor sama kaki.
1: Iya.
0: Itu aku bangun jam 11 siang.
1: Tuh, kan gitu.
0: Itu tuh. Dan itu biasanya kan kebangun jam 4, jam 5. Enggak loh.
1: 12.
0: 12.
1: Iya.
0: Jadi aku kayak balas dendam tidur banget waktu itu tuh.
1: Iya kan. Untung si Harlan menang kan.
0: Iya benar.
1: Jadi
0: 21.
1: Sambil tidur tuh sambil gembira gitu loh.
0: Iya,
1: ya, karena saat-saat sekarang nih saya lagi seneng nonton Viking ya.
0: Iya, Norwegia.
1: Serial, ya, serialnya Viking. Di Netflix ya.
0: Okay.
1: Tuh jadi semangatnya tuh masuk ke dalam tuh.
0: Okay.
1: Nah terus waktu Harlan tuh ya kan kayak nendang bola di udara, dia loncat tak gitu, masuk gitu.
0: Padahal kita kalau ngeliat dari postur tinggi badan nih kayak mustahil deh ini orang bisa cepet, bisa gesit ya Beh ya.
1: Betul.
0: Cuman pas dia dapat umpan lambung, wih tajam sundulannya loh.
1: Gitu. Sundulannya juga bukan hanya tajam tapi arahnya ya.
0: Iya benar.
1: Yang sama sekali gak dipikir sama.
0: Gak kejangkau kiper tuh.
1: Iya. Kipernya cuma oh gitu aja. Alah.
0: Ah ya udahlah.
1: Dia minta diulang, dimarahin wasit. Adegan itu diulang gak bisa gitu.
0: Tapi emang benar ya Beh, kalau kita juga ngomong masalah sepak bola ya. Apalagi ntar nih ada Portugal sama Spanyol. Wah ini dijamin banyak banget Foxian Sangasian yang pastinya nungguin tuh jam-jam gitu ya. Tapi Beh, mereka kan besoknya juga harus kerja ya. Ini sih bukan bicara lagi sekedar ngantuk ya, tapi secara fisiologis badan deh. Kan dipaksa tuh ngelewatin beberapa malam kan kurang tidur dan lain-lain ya. Kalau dari perspektif Babe sendiri nih, kan pasti udah paham dong ritme tubuh manusia ya. Apa yang paling penting sih Babe dilakuin sama Foxian atau Sangasian nih di Senin malamnya nih untuk ngembaliin kondisi tubuhnya?
1: Gampang. Balur sangat-sangat.
0: Once again.
1: Once again. Cuman balur ada satu jalan untuk merecovery tubuh kita,
0: balur sangat-sangat.
1: Atau untuk menidurkan tubuh kita juga balur sangat-sangat. Recovery juga kita balur sangat-sangat.
0: Relax pun pakai sangat-sangat.
1: Iya, jadi bangun tidur, saya balur sendiri ya kan.
0: Oke.
1: Nah, terus baru bangun gitu.
0: Kaki dan
1: udah siap,
0: itu,
1: siap gitu untuk kerja.
0: Terus, apalagi ditambahin pakai dupa sangat-sangat, oke kayaknya Beh.
1: Ya, aromaterapi
0: sambil nonton bola.
1: Ya, wah, ya nanti
0: tidur.
1: Atau kita tahu-tahu tubuh kita masuk di lapangan, pindah ke sana.
0: Mimpinya keikut situ.
1: Ngegolin lagi. Nah, ngajar kamu. Mimpi ngegolin.
0: Capek banget kayak dunia nyatanya ya.
1: Gitu.
0: Jadi, nah buat kamu Foxian, kalau misal kamu penasaran, boleh diintip ya di www.sangasangaofficial.co.id.
1: Iya.
0: Cari tuh, dibaca-baca produk kita apa aja, kan katanya penasaran produknya ada apa aja sih. Sekarang tuh ada Gatalin juga ya, Be.
1: Iya, jadi itu Gatalin tuh juga sangat gatal banget. Jadi saya itu lihat Bu Riva gatal, kasihan gitu loh. Pokoknya bentuk-bentuk gede gitu loh, merah-merah. Ya, ya. Pertama tuh saya gak sadar, ya tapi kira ya gatal biasa lah.
0: Iya. Gak terlalu notice banget.
1: Gak, ya. Jadi
0: biasa
1: ya lah. Ya Allah, gatal gitu aja kan. Itu 3 bulan. Wait, aku bilang, kok 3 bulan gatalan terus?
0: Nah, 3 bulan, Be?
1: 3 bulan.
0: Terus, gatal-gatalnya tuh?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus, saya kan gak ngeliat bentuknya itu. Nah, terus saya minta buka baju nih. Boleh dong saya buka.
0: Ya boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya. Saya suaminya kan.
0: Iya. Udah sah loh, Foxia.
1: Dan saya lihat, waduh, kok nakutin kayak gini, gede-gede, merah, meletok-meletok gitu. Aduh, saya
0: meletok tuh maksudnya?
1: Bulet-bulet
0: gitu. Bulet-bulet gitu, oke.
1: Dan di mana-mana gitu, kecuali di muka aja. Apalagi di punggung sampai ke kaki, gitu, gede-gede. Terus katanya bukan hanya gatal, panas gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mulai tersadar saya. Saya suruh pakai sanga-sanga, nggak bisa sembuh. Pakai tanamilah tanamu, nggak sembuh. Kombinasi sanga-sanga dengan bubuk, nggak sembuh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terus pakai apa gitu loh. Saya coba jabu juga nggak sembuh. Ya kan, saya pikir diserang apa namanya, makhluk jahat gitu ya. Ya tetap aja nggak sembuh. Oke, okay. Saya bilang, okay lah, besok di kantor coba saya bikin resep buat gatel. Saya masuklah di gudang apa namanya, bahan-bahan sanga-sanga tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tangan saya ngikutin gatel tuh, kumpul ini. Terus saya bilang, yuk dimasak ini buat apa? Udahlah, lu bikin aja sekarang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, setelah jadi, saya ambil satu botol. Kebetulan di kantor juga Bu Riva lagi kena gatel juga. Saya balurin. Pertama reaksinya Bu Riva, kok ada yang garuk? Kamu ngasih makhluk apa di minyakmu itu?
0: Kan? Itu setelah pakai ya, Be ya?
1: Iya,
0: okay,
1: kayak
0: okay.
1: Ada yang garuk-garuk gitu. Saya nggak bilang nggak pakai apa-apa gitu. Ya. Terus nggak begitu lama, lupa, pa, hilang nih gatelnya. Oh, terus saya lihat, loh, bekasnya kok nggak ada juga, ikut hilang.
0: Oke.
1: Saya tanyain ketua RT setempat juga gak tahu hilangnya kemana tuh.
0: Ya, dia datangin babi juga bingung. Hah? Gatel-gatel apa, Pak?
1: Nah, sejak itu memang masih gatel ya. Juga sering timbul. Tapi udah pokoknya dibalur langsung hilang. Balur langsung hilang. Kayaknya tuh seminggu apa 2 minggu abis itu gak datang lagi dia. Malu dia. Karena terus diusir terus setiap datang. Sampai hari ini it's okay.
0: Aman tuh ya langsung. Aman. Ya. Jadi ibu kalau bisa dibilang saat itu mengalami gatal-gatalnya 3 bulan.
1: Iya.
0: Dari recovery sampai clearnya tuh berapa lama, Be?
1: 3 minggu paling.
0: 3 minggu?
1: Iya.
0: Wih, gapnya jauh juga.
1: Iya, cuman kan gak rasa gatal karena begitu gatal langsung balur hilang dia.
0: Oke.
1: Okay. Terus muncul lagi, kasih lagi, hilang gitu loh.
0: Tapi gak bekas ya, Be? Gak
1: bekas sama sekali.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu kagetnya, biasanya kan ada bekasnya ya. Karena dia apa agak-agak bengkak gitu. Nah, yang juga menariknya, jadi begitu dibalur terasa sambade garuk-garuk. Garuk-garuknya enak lagi gitu. Jadi malah Bu Riva tuh menanti gatelan supaya menunggu digaruin gitu. Kira kamu jangan gitu, nanti datang terus dia.
0: Tuh Foxian, kalau misalnya kamu ada kayak semacam reaksi-reaksi di kulit ya, mungkin gatal-gatal atau iritasi ya, Be ya. Itu kamu bisa tuh coba produk terbarunya dari Sanga-Sanga, Gatalin.
1: Gitu
0: loh. Untuk ukuran, Be, ada variannya enggak?
1: Hanya sekarang kita keluarkan 60 mili. Dengan harga 75.000.
0: Tuh.
1: Kecuali kamu beli di PRJ, dapat diskon.
0: Iya benar. Makanya kamu kalau mau ke PRJ juga langsung aja Hall B3C3, lot 40. bilang utusan Babe Bambang Pranoto.
1: Dapat diskon. Dapat diskon. 5.000 perak.
0: Atau misalnya kamu penasaran, sanga-sanga official.co.id-nya ya. Yuk kita akan coba tahan dulu ya, sambil menunggu WhatsApp yang masuk. Ini baru ada 3 orang, nanti kita akan langsung sikat aja semuanya. Ya,
1: dibacain aja dulu lah.
0: Langsung aja nih. Oke, 3 orang. Nanti bubar nih, tidur.
1: Ini udah 2141 loh ya.
0: Oh iya. Ada Mas Bagas, Beh.
1: Bagas sekarang.
0: Selamat malam Mas Rino sama Babe. Aku dari Bandung. Sebenarnya kalau kita berbicara Norwegia dan Brazil tadi malam bukan sebuah kejutan. Kalau kita lihat dari pakai data dia loh. XG dan pressing intensity mereka. Babe, dalam membangun sanga-sanga, apakah Babe juga menggunakan data secara serius untuk keputusan produk dan distribusi atau lebih banyak dari intuisi lapangan?
1: Ya kalau sudah jadi produk, ya kita harus menggunakan statistik, ya kan?
0: Oke.
1: Jadi mau nggak mau itu. Jadi juga uang juga mesti kita hitung pakai accounting ya.
0: Iya sih. Wajib itu.
1: Iya. Jadi begitu sudah jadi produk massal,
0: ya
1: itu 100% technical itu.
0: Oke. Oke.
1: Jadi tapi kalau masih waktu inspirasi ya biarkan aja.
0: Intuisi muncul, aja ya. Intuisi. Ya. Oke.
1: Nah tapi kalau udah jadi ya. Apalagi produk massal kan, karena kita harus bikin produk yang harus sama kan.
0: Betul.
1: Nggak bisa produk pertama begini, produk kedua
0: beda,
1: begitu, nggak bisa. Iya. Jadi di situ ada batasan-batasan yang kita gunakan ilmu teknik lah untuk itu.
0: Oke, ya. Mas Bagas tuh ya, udah dijawab sama Babe langsung tuh. Ada dari Mbak Nani di Jogja di B. Selamat malam Babe.
1: Mbak Nani.
0: Aku dari Jogja. Punya usaha catering makan siang untuk kantor-kantor.
1: Iya.
0: Gak besar sih. Gitu. Tapi aku syukur banget kalau setiap di hari Senin ini selalu jadi yang paling sibuk. Para karyawan yang balik kerja setelah weekend butuh makan siang yang benar dan saya yang sediakan. Babe, untuk seseorang seperti Babe yang sudah profesional bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dengan mobilitas tinggi. Apa yang paling Babe rekomendasiin dari sanga-sanga untuk menjaga stamina seharian?
1: Gampang. Sebelum tidur, balur sanga-sanga.
0: Ketiga
1: itu
0: nih.
1: Itu semua masalah langsung hilang gitu. Kita bangun pagi udah fresh. Jam 4 bangun masak. Oke, enggak masalah.
0: Okay. Intinya
1: jangan nonton bola ya, kalau nonton bola.
0: Iya, enggak jadi.
1: Enggak jadi masak.
0: Enggak jadi masak.
1: Tidur.
0: Ya Mbak Dani ya, jadi kalau kata Babe sebelum tidur bukan diusahakan, wajib.
1: Wajib.
0: Dibalur minyak minyak dari sanga-sanga. Ya. Klasik ultimate deh kalau buat Mbak Nani.
1: Ya Mbak Nani karena
0: pengusaha catering.
1: Pengusaha catering gak yang wangi-wangi ultimate.
0: Iya, iya. Bener.
1: Yang klasik.
0: Bener.
1: Yang klasik yang motongin ayam.
0: Iya bener. Harusnya pakainya yang ultimate ya. Karena ultimate wanginya lebih fresh.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi ntar ketemu customer, wangi. Gitu,
1: masakannya ikut wangi juga.
0: Kita kasih resep yang bubuk.
1: Oh. Gak, jangan nakutin. Nanti salah bumbu, orang kaget.
0: Ada Bang Ari. Selamat malam Babe, aku dari Surabaya. Jujur kaget ngelihat surprise beberapa ke pertandingan-pertandingan di Piala Dunia.
1: Yeah.
0: Ada satu hal yang menarik buat aku nih Be. Apalagi kemarin Norwegia berhasil menyingkirkan Brazil. Itu fisiknya sangat merata dan tidak ada yang kelelahan di menit 80 kalau aku perhatikan.
1: Betul.
0: Be, dari perspektif Babe soal pemulihan tubuh, apa yang membedakan tim atau individu yang fisiknya masih kuat di menit-menit akhir dengan yang sudah kehabisan tenaga?
1: Iya, biasanya menit terakhir itu bukan hanya kehabisan tenaga, tapi kita udah confusing.
0: Oke. Ya. Mental kena nggak sih, Be?
1: Iya, akibat confusing mental juga kena.
0: Oh, dia kena tuh.
1: Apalagi udah kegulan, waduh, panik. Nah, makanya kalau Anda lihat di sepak bola yang kemarin, di akhir-akhir pertandingan, mulailah kartu kuning berkeluar semua. Bener.
0: Pada emosi ya.
1: Emosi.
0: Iya.
1: Nendang aja salah. Bahkan dia nendang ke gawangnya sendiri. Karena udah confusing gitu.
0: Iya.
1: Ya kan. Itu sebetulnya apa namanya, setelah saya pelajarin itu adalah oksigen yang ada di darah kita.
0: Oke. Okay.
1: Ya, oksigen yang ada di darah kita. Itu udah mulai menurun tuh gitu.
0: Oh.
1: Ya gitu. Jadi menurut saya, tapi saya nggak pernah lihat waktu istirahat minum itu ada yang apa ngisep oksigennya.
0: Oksigen,
1: padahal itu daripada air lebih oksigen. Baik dia ngisep oksigen.
0: Oh gitu ya, Be?
1: Iya.
0: Berarti
1: atau balur sanga-sanga. gitu.
0: Oh, langsung dipijitin sebentar.
1: Ya enggak usah balur aja, enggak usah dipijitin. Ya, itu recovery langsung.
0: Pokoknya gitu, langsung aja pakaiin, langsung ya, diusap-usap ya, aja ya, balurin betul, aja ya, udah. Top,
1: betul,
0: gitu,
1: ya. Ya. Ya, ya, ya. Itu ya, kan gimana pun juga pasti kaki sama kaki kan beradu tuh.
0: Betul.
1: Selama keadaan chaos itu kan. Mm-hmm. Nah, kalau kita balur sanga-sanga, mm-hmm, itu tidak jadi cedera gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus yang berikutnya adalah apa namanya? Apa namanya?
0: Apa? Pemanasan, stretching.
1: Bukan.
0: Pendinginan.
1: Bukan. Kalau enggak di

0: Pokoknya kalau pertandingan udah lewat menuju ke 75 menit, yang itu udah mulai dah 1-2 banyak yang kram begitu. Jadi makanya waktu istirahat minum yang kedua balur.
1: Oke.
0: Balur sanga-sanga plus kalau bisa oksigen.
1: Yang botolan itu ya.
0: Ya kan ada
1: tuh. Iya, sempes gitu ya. Oke. Okay.
0: Daripada minum air. Kenceng jadi.
1: Tapi emang kelihatan ya waktu pas penalti Neymar aja kan dia emosian tuh terakhir.
0: Emosi banget.
1: Oke.
0: Ngajak berantem lagi sama kipernya.
1: Sama kipernya benar-benar. Oh, itu efeknya ya.
0: Iya, efek dari karena tertekan situasi udah 2-0 kena, ya kan. Waktu udah 80 sekian bahkan mungkin 90 sekian kan itu injury time kan.
1: Tambah.
0: Udah panik.
1: Panik dia. Oke. Okay.
0: Nah, kepanikan itu akan kita jadi goblok gitu loh.
1: Iya.
0: Untung si Neymar masih pinter ngakalin kipernya ya. Kipernya kesana kemari kasih masuk. Gak keras itu cuman.
1: Ya tapi ujung-ujungnya ribut juga pas udah ngegolin dia.
0: Iya ribut lah gitu.
1: Emosi tuh dia.
0: Emosi karena kalah. Ya Neymar kan ini pertandingan terakhir.
1: Iya last dance-nya dia.
0: Iya.
1: Pantes emosi sih ya. Oke. Be satu lagi sebelum kita ini break dulu. Ada Ria. Selamat malam Mbak Be. Aku Ria dari Medan. Baru aja selesai audit season yang berlangsung 3 bulan dan badan saya benar-benar udah capek banget.
0: Yup.
1: Senin ini pertama kali kerja dengan beban normal setelah bulan yang sangat panjang.
0: Iya.
1: Yeah. B, untuk kondisi kelelahan akumulatif setelah periode kerja yang sangat intens, apakah pemulihan dengan sangat-sangat ini bisa langsung terasa atau butuh waktu konsisten terlebih dahulu dalam penggunaannya?
0: Automatically terasa.
1: Wis. Simple question.
0: Iya, udah. Asal sebelum tidur balur
1: balurnya
0: dan balurnya tuh intensif ya,
1: nggak
0: cuma ciprit-ciprit tentang mahal, ciprit-ciprit gak kerasa be.
1: Jangan pelit ya Maria,
0: jangan pelit ya. 230 bisa untuk sebulan lo ya.
1: Iya.
0: Dibalur beneran terutama tulang punggung. Ya kan, dan sampai di ini lo ya, di belakang torak kepalanya. Kaki semuanya deh. Sampai ke telapak kaki juga dibalur. Terus biasanya yang bikin kesel tuh di dada.
1: Oke.
0: Ya, ya kalau di dada kalau Mbak Ria jangan seluruh si Rino yang balurin parah dia. Iseng dia.
1: Suka fokusnya lama ntar.
0: Ya. Ya, balur sendiri aja ya, bisa.
1: Fokus ngebantuinnya lama.
0: Ya, ya Mbak Ria.
1: Ya Mbak Ria
0: ya,
1: nih.
0: Segera beli ultimate dong.
1: Auditor.
0: Oh, iya, auditor.
1: Masuk kelas.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Sekali nulis angka, cut. Iya kan, yang di audit triliun ya.
1: Iya.
0: Masa belinya kelas.
1: Travel size lagi.
0: Iya kan, Mbak Ria. Selamat membalur sangat-sangat.
1: Ya. Dan, ultimate ya, Mbak Ria. Ya.
0: Okay. Dan nanti kalau udah seger, tolong kita juga diberitahu. Ya.
1: Oh iya, betul. Oke, okay. Kita break dulu sebentar. Ya. Buat kamu Foxin atau Sangasin yang pengen nanya-nanya ke Babe,
0: silakan,
1: boleh
0: dikosong. Ya.
1: 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi pertanyaan atau cerita kamu ke Babe ya.

0: Masih di Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa dalawan. Masih di Mari Bung Rebut Kembali, ada Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba di sini. Selamat malam Foxian.
1: Ada Sugeng Babe. Dalu.
0: Sugeng Dalu, itu bahasa Jawa ya, Be?
1: Bahasa Jawa.
0: Penyiar konfirmasinya suaranya pelan. Takut salah.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Kalau Balinya apa, Be?
1: Balinya, wah Bali itu gak ada selamat malam.
0: Oh gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Aku tuh cuma taunya Suksma doang.
1: Ya Suksma.
0: Terima kasih.
1: Tungkare itu ya, terima Sukmare. Kasih.
0: Ya, ya, itu
1: kayaknya mereka itu. Pagi, siang, sore sama aja deh.
0: Sama ya. kita masih sama Babe Bambang Pranoto nih. The founder of Sanga-Sanga gitu kan. Tadi awal kita udah mendengarkan passionnya beliau di bermusik. Dan itu juga akhirnya bisa menemukan sebuah harmonisasi beliau membuat Sanga-Sanga.
1: Yes, gitu.
0: Dan itu relate semuanya.
1: Ya.
0: Karena dari segi, apa ya, kalau musisi itu pasti ada satu indera yang mahal banget. Antara telinga dan pikirannya pasti.
1: Jadi para seniman itu
0: ya.
1: Punya sense.
0: Oke, okay.
1: Iya, indera orang biasa tuh kan cuman 5 ya. Inderanya seniman tuh 6.
0: Apa cuman?
1: Bahkan 7, bahkan 8.
0: Eh banyak.
1: Iya, karena satu indera harmoni, keindahan.
0: Oke.
1: Iya kan. Gitu. Yang kedua apa namanya? Kebijakan.
0: Harmoni, kebijakan. Oke.
1: Yang ketiga adalah hubungan dia dengan superpower yang di atas.
0: Oke.
1: Kekuatan Tuhan sendiri.
0: Oh, our God ya.
1: Iya. Oke. Jadi kamu lihat aja di bola ya, mau masuk lapangan ada yang gini,
0: oh, iya,
1: ada
0: iya.
1: yang gini ya kan.
0: Keyakinan yang mereka iya, sama Tuhan yang masing-masing.
1: Iya, itu padahal udah kelas dunia tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Gak ada yang masuk tentengan kan gak ada. ya. Iya, pasti iya. masuk lapangan dia hormat. iya, karena iya. di sinilah dia membutuhkan ekstra energi dari Tuhan ya, dari kekuatan Tuhan gitu. Ya. Okay. Jadi apalagi sekarang ya, semua orang selalu related to the power of God gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Memang katanya ateis banyak, tapi saya nggak percaya. Ya kan? Kenapa? Karena hidup kita nih demikian kompleks. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita nggak masuk akal, nggak bisa. Okay.
0: Nggak kena tuh ya?
1: Nggak kena. Jadi okay. kita harus butuh jaminan. Makanya orang berdoa. Makanya sekarang tuh di kantor-kantor yang salat 5 kali itu, weh, gitu kan? Mana salat dulu?
0: Oh, iya.
1: Zaman saya itu jarang orang begitu.
0: Maksud sih?
1: Iya, jarang. Bahkan nggak ada, cuman jumatan aja gitu.
0: Oke, oke. Kalau sekarang apa-apa salat, mana salat dulu? Mungkin lagi mumet kali ya, Be?
1: Ya, semakin hari mungkin semakin khawatirnya tinggi.
0: Ah,
1: ya,
0: okay,
1: ya. Ketidakpercayaan dirinya makin banyak ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, satu-satu yang membuat dia lebih percaya, lebih eksis gitu adalah sembahyang.
0: Sembahyang.
1: Iya.
0: Koneksi gitu. Antara kita sama Tuhan ya.
1: Iya.
0: Ya, ya,
1: ya,
0: ya,
1: ya, ya. Nah, padahal juga itu tidak sebetulnya kalau kita ingin percaya itu ya sebetulnya ya dialog dengan diri sendiri itu tadi.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Dia lupa bahwa Tuhan tuh ikut terus loh di kita. Kemana-mana dia ikut. Jadi jangan Anda berbuat salah terus gak ada yang lihat.
0: Terus nyalahin keadaan segala macam ya, Be, ya.
1: CCTV itu ada terus.
0: 24 hour tuh.
1: Iya, kemana aja.
0: Iya.
1: Langsung ada malaikat yang nyatet. Ya. Langsung masuk cloud-nya Tuhan. Register di cloud-nya Tuhan.
0: Apalagi kalau udah sering banget ya, udah ditegur sama Tuhan, masih gitu lagi. Terus udah dikasih pengalaman hidup yang enak, masih gitu lagi. Itu malaikat kayaknya juga malas nyatet ya, Be.
1: Betul.
0: Ah ini
1: ya,
0: capek
1: tinggal
0: nyatet,
1: tunggu
0: capek
1: tanggal
0: ini.
1: Mainnya aja.
0: Ih coy, ngeri banget.
1: Iya, gitu. Jadi gini, kenapa sih gak jujur gitu loh.
0: Iya.
1: Hidup jujur tuh kan enak ya.
0: Iya
1: kan. Dan gak masalah gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau saya tuh, ngapain gak jujur? Bahkan sering orang marahin saya, kenapa lu ngomong jujur sih? Gitu loh. Loh, ngomong jujur kok mau dimarahin? Kan itu, oh ini itu gak bisa. Kita mesti jujur dalam kehidupan. Nah kalau orang jujur dikerjain orang, ya dia tanggung dosanya gitu loh.
0: Siang ngerjain ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Padahal kita udah jujur.
1: Udah jujur, ya, tapi ya, dia ya. Mempergunakan
0: memanfaatkan kita ya.
1: Untuk okay. hal-hal yang negatif. Ya kalau saya kan, kita emang nggak bisa menghakimi.
0: Ya, ya, benar.
1: Satu, kita bukan hakim, ya kan. Hmm. Dan dalam konsepsi saya, hakim yang tertinggi ya Tuhan sendiri. Ya gitu. Dan Tuhan tuh udah balancing, sudah punya tuh catatan Anda mulai dari Anda masih bayi sampai tua tuh udah lengkap. Iklannya gede banget. Jadi jangan dikira jejak hidup kita tuh terbuang sia-sia, enggak. Itu tercatat.
0: Ya kan. Sekecil apapun tuh, Be.
1: Sekecil apapun.
0: Ke monitor tuh sama iCloud ya, Tuhan betul. Tuh ya guys.
1: Ya jadi jujur aja. Jujur tuh enak kok. Ya. Ya kan. Nah, ketidakjujuran inilah yang akan nanti memperosokkan kita kepada sebuah
0: permasalahan
1: yang luar biasa gitu.
0: Oke, oke.
1: Dan kalau kita tidak biasa jujur, ya itu akan jadi kebiasaan gitu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kalau salah jujur. Kita cari alasan,
0: betul,
1: ya kan.
0: Betul. Gitu.
1: Padahal ya kita salah aja ngaku, kenapa sih minta maaf, ya kan. Kita komunikasikan, dan apalagi yang kita minta maaf tahu caranya menyelesaikan salah kita. Ya,
0: ya, ya,
1: saya harus benar, bagaimana.
0: Benar, benar, gitu. benar. Jadi kayak kalau bisa dibilang nih Foxian ya, kalau kita sedang bekerja dimanapun atau kita sedang doing something with someone gitu ya, kalau kita ada kekeliruan ya udah salah ya, minta maaf aja dulu ya.
1: Ya kalau kita gak mampu ya kita mengatakan kita bodoh kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngapain sih kalau kita bodoh sok terus kita tuh dianggap pinter untuk apa gitu loh. Karena kembali lagi sebuah pekerjaan itu adalah collaboration. Gak bisa satu orang. Jadi orang harus jujur posisi apa yang Anda bisa dan apa yang Anda tidak bisa.
0: Betul.
1: Ya, kalau nggak bisa bilang mungkin teman lain ada yang bisa.
0: Oke.
1: Tidak berarti dia lebih hebat atau saya kurang hebat, enggak.
0: Oke.
1: Yang namanya kerja bersama tuh ya seperti itu. Gitu.
0: Oke. Berkolaborasi juga satu sama lain.
1: Iya.
0: Betul, Fox. Ya. Tapi kadang banyak trennya Be yang bilang, wah kantor gue begini, kantor gue begitu. Ya sebenarnya kantor mah kerjaan sama aja ya Be ya. Pasti akan ada permasalahan. Loh. Pastinya.
1: Ya kalau ada lebih dari satu orang kumpul, apalagi Indonesian style ya, pasti ada masalah. Makanya sepak bolanya jarang menang. Olahraga yang tidak individual Indonesia jarang menang. Ya kan? Karena take and give-nya kurang bagus.
0: Ya, gitu. Ya. Intinya ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan,
1: ya nggak apa-apa ngaku. Apa-apa,
0: ya.
1: Dan supaya rekan kerja kita tahu, ya kan. Jadi kalau nanti ada masalah besar, dia udah siap-siap. Kalau saya salah kan, ya sebelum salahnya membesar, teman saya bisa recovery.
0: Membantu ya, juga ya, Be. Oke. Dan belum tentu ketika kita sudah mengaku, kita dihakimi atau apa, belum tentu ya, Be. Ya,
1: kalau dihakimi juga nggak masalah kan.
0: Oke. Karena emang sebuah kesalahan kita.
1: Iya, kenapa enggak?
0: Iya.
1: Kecuali menghakiminya dengan cara-cara yang
0: kurang tidak, benar, ya, nah kurang etis
1: baru,
0: lah ya. Ya, ya
1: barulah
0: ya.
1: Kita mengatakan, bukan gitu caranya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ya kan? Betul.
1: Jadi ini, menurut saya enggak ngerti ya. Terutama di Jakarta ini. Selalu memanfaatkan kesalahan. Dieksploitasi supaya dia dapat keuntungan. Wah itu kan gila.
0: Seperti Be.
1: Gampang aja ya. Mas, ini tolong beliin rokok apa? Ini mereknya ini, beli, oke. Dibeli, dibeliin. Tapi dia cari mana yang kalau beli gue dapat keuntungan.
0: Paham.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi selalu menggunakan apapun untuk opportunity untuk kita dapat keuntungan.
0: Oke.
1: Karena kalau gue nggak dapat nanti gue nggak kebagian gitu kan.
0: Okay.
1: Nah kalau ini gede kacau semua dunia.
0: Kan?
1: Ini ada contoh gampang nih, ada di satu daerah rakyatnya iuran untuk apa bikin jalan. Karena program jalan yang dimintakan kepada pemerintah belum keluar anggarannya. Akhirnya rakyatnya bersama-sama bikin jalan itu dan berhasil bikin. Tapi dia gak mau bayar pajak. Terus saya udah bikin jalan kok gitu.
0: Iya kan? Nah,
1: kepala desanya yang kena deh. Karena pajak kan gak ada kata gak bisa bayar pajak gitu.
0: Yeah.
1: Nah tapi itu kan dikarenakan sistem administrasinya tidak mengakomodasi rakyatnya. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi rakyat harus turun tangan sendiri untuk menyelesaikan. Padahal kan sementara ini kan yang disebut jalan itu memang urusannya pemerintah kan.
0: Betul.
1: Bukan urusannya rakyat.
0: Iya, iya, gitu. Iya.
1: Jadi hal seperti ini, kalau semua hal seperti itu, bayangkan. Jadi
0: segimana nih penyimpangannya?
1: Penyimpangannya, anggarannya nggak karu-karuan. Iya, iya, iya. Sebetulnya juga kecil ya anggarannya dibandingkan dengan anggaran kita yang apa namanya yang luar biasa ini.
0: Iya.
1: Tapi sikap untuk mencari keuntungan ini anggaran yang besar itu jadi tidak bermanfaat.
0: Ah, kembali ke sikap orang ya, Pak. Oke.
1: Jadi justru yang menyebabkan bukan korupsinya istilahnya, tapi sikap dia untuk mencari keuntungan di setiap bidang ini yang akhirnya mesinnya kagak jalan karena semua mau cari untung kan.
0: Yeah.
1: Nah itu yang akhirnya berakibat fatal. Gitu.
0: Dan itu bahkan di zaman sekarang malah jadi kayak sebuah culture juga ya, Pak.
1: Iya. Dan semua orang ya ini ngomong kosongnya. Ini kan saya tadi makan di Victoria tuh di PIM ya.
0: Iya.
1: Itu pembicaraan ini gimana nanti proyek ini gini. Loh, aneh loh. Ya kan. Proyek itu kan pasti sudah ada anggaran.
0: Betul.
1: Sudah ada desain.
0: RAB.
1: Ngapain lagi dibicarakan? Iya. Kan cuma satu dilaksanakan.
0: Tinggal jalankan.
1: Iya. Kok dicari selahnya ini aduh kalau gini nanti bisa begini. Saya dengar tuh ya ini orang ini pada gimana sih?
0: Padahal niatnya Bapak cuma mau makan.
1: Iya, iya karena keganggu. Menurut saya ini kan orang teknis dan saya pernah jadi contractors ya. Ya kalau saya sudah terima anggaran, itu artinya semua udah oke kan.
0: Iya.
1: Tender itu kan sudah dilengkapi teknisnya, pembayaran dan sebagainya. Kita kan tinggal melaksanakan.
0: Betul.
1: Kok dibicarakan lagi gitu loh.
0: Yang dipusingin apa lagi?
1: Apa lagi gitu?
0: Ya,
1: gitu. Laksanakan, iya kan.
0: Karena kan kalau misalnya dari RAB juga capex-capexnya udah ada ya, Be.
1: Udah
0: ya,
1: ada.
0: Yang dipusingin. Wah, iya, tinggal udah eksekusi, iya, jalan eksekusi, sesuai.
1: Iya.
0: Oh. Iya, iya, iya.
1: Tapi itu masih dimainin. Dia ngubungin Bapak ini supaya anu.
0: Bisa digoyang-goyang tuh ya.
1: Digoyang-goyang. Waduh, udah menang tender masih minta digoyang-goyang gitu kan. Jadi runyam lah semuanya. Iya, iya, iya. Dan itu kalau semuanya. Gak ada yang bisa kerja.
0: Semuanya seperti oknum ya. Itu ya berantakan ya, Be.
1: Betul.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Saya ini waktu masih baru masuk Jakarta,
0: ya.
1: Udah ikut rapat MRT, Mas.
0: MRT?
1: Iya, MRT itu tahun 82 udah dibicarakan.
0: Ini MRT yang baru
1: yang
0: jadi
1: belakangan baru
0: tahun
1: jadi,
0: ini.
1: Ha?
0: 80-an.
1: Uh-uh.
0: Buset, Rino aja belum ada itu ya,
1: betul. Be? Udah rapat ngalur ngidul, tapi ya rapatnya itu nggak bermutu mencari celah kan.
0: Ah.
1: Dan apa yang terjadi? Ini baru kapan MRT jalan?
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu. Padahal itu saya waktu masih muda ikut rapat gitu.
0: Udah ikut kepesertaan itu
1: iya,
0: rapat MRT.
1: Dan waktu itu dananya sudah ada. Yang ini dari sini, yang ini dari sini. Kan dulu kita dibantu sama IGGI ya.
0: Iya, iya.
1: Nah Jepang kebagian keretanya.
0: Iya.
1: Kebetulan saya bagian signalingnya ngatur kapan kereta berangkat dan okay, sebagainya.
0: Okay.
1: It's okay semuanya.
0: 80-an, Be. Buset. 40 tahun tuh. Betul. Ya baru kerealisasi.
1: Aduh, ngopo tuh.
0: Sumpah nih, kaget
1: iya,
0: loh denger ya.
1: Betul. Saya itu kan, karena saya terlibat jadi beberapa proyek besar. Itu pusing saya gitu loh. Nah kita rapat, makanya lama-lama saya bilang sama bos, sorry ya bos ya, aku kalau rapat cuman dengerin yang gak bermutu itu ya ngapain gitu loh.
0: Boring.
1: Gak kerja, iya gak kerja-kerja, om duit udah ada. Dan saya kan supaya cepet tender itu rilis kan, atau itu uang anggaran kan saya bisa bilang kantor nih loh uangnya udah turun. Tunggu barangnya aja.
0: Gila, 40 tahun Foxian.
1: 40 tahun untuk menanti MRT yang sudah
0: iya.
1: Dari zaman gak enak udah dibicarakan. Dan saya lihat gak ada bedanya kan, saya masih ingat gambarnya.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya.
1: Sekarang diterapkan ya saya seperti dulu yang rapat-rapat.
0: Gak itu. Terlalu jauh banget
1: gak
0: ya,
1: terlalu
0: ya?
1: Jauh.
0: Ketika realisasinya.
1: Ya, betul. Seperti itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Nah, saya bilang buat apaan? Ya kan?
0: Berarti emang benar ya, Be. Ya kembali lagi sebisa mungkin sih ya kalau memang kita bekerja ya ya kalau bisa jujur kenapa tidak?
1: Loh ya enggak kenapa sih ya kan?
0: Iya.
1: Ya kalau Anda enggak karena gaji kecil ya keluar aja kerja di tempat lain ya kan.
0: Mm-mm,
1: mm-mm. Jangan gangguin seperti itu.
0: Jangan mengganggu sistem
1: ya.
0: Ya
1: oh, gitu.
0: Iya iya iya. wah kalau di sini-sini banyak be kayak gitu be.
1: Nah itu dia. Iya iya. Itu salah satu proyek yang saya terlucu-lucu.
0: Banyak yang lucu-lucunya tuh kayaknya tuh.
1: Saya iya pernah dapat proyek ya misalnya di Bank Indonesia pada iya waktu itu. Saya tahu gedungnya tuh belum selesai kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Alat saya harus dipasang. Mm-hmm. Terus saya membantu kontraktornya itu untuk satu lantai selesaikan dulu. Okay. Karena barang saya mau taruh di situ. Uh-uh. Jadi aneh tuh. Yang lain belum selesai satu lantai itu beres gitu loh. Bisa gitu loh.
0: Sebenarnya mah bisa paralel juga ya, Pak?
1: Iya, tapi iya, kan enggak
0: iya
1: mungkin.
0: Iya, iya, iya. Karena belum selesai.
1: Iya, belum iya, selesai. Iya, iya. Cuman kan kita alat udah sampai di Indonesia, segera dipasang. Saya pasang di tempat itu. Jadi lucu nih, ada gedung gelap semua, uh-uh, ada satu lantai itu yang terang benderang.
0: Cuma satu doang itu.
1: Satu doang. Saya dimarahin. Bang, kenapa cepet-cepet? Lah ini kan kontraknya seperti itu. Masa enggak kita laksanakan? Gitu.
0: Oh jadi memang dari sesuai kontraknya tuh emang udah harus dijalankan.
1: Iya.
0: Cuman nah, pada saat itu.
1: Memang gedungnya belum selesai.
0: Oke, okay, gitu, oke.
1: Okay. Jadi saya kalau apa, kalau naik ke sana saya pakai apa yang helm.
0: Iya, helm yang ada headlampnya. Ya,
1: ada lampunya iya itu.
0: Nah pada saat itu, Babe gimana akhirnya? Karena kan kalau dari sesuai kontrak atau apa yang sudah tertera ya, Babe, itu udah harus jalan.
1: Iya, betul.
0: Tapi dari yang tadi orang yang menegur, lu kenapa cepet-cepet sih? Gitu kan. Itu Babe gimana akhirnya?
1: Ya, yeah, don't care.
0: Tetap jalanin.
1: Iya, loh, saya kan pegang kontrak.
0: Iya. Yeah.
1: Kontrak kan, walaupun direktur yang tanda tangan, tapi kan sebagai pelaksana kan saya. Saya malu dong.
0: Tetap ya jalanin aja?
1: Jalanin aja.
0: Banyak yang ganggu gak tuh ketika penjalan?
1: Gak banyak.
0: Ya kan. Tapi sudah dari dulu ya budayanya ya, Be ya.
1: Makanya saya minta security ada di situ.
0: Oh gitu, Be?
1: Iya.
0: Buat keamanan tuh?
1: Iya, buat keamanan. Supaya gak ada yang ganggu.
0: Oke, oke.
1: Gitu. Kalau saya begitu. Jadi kalau memang udah sepakat, jalanin. Kalau saya gak suka ya keluar aja dong. Jangan jadi pelaksana gitu.
0: Oke.
1: Iya kan. Dan dari situ apa yang terjadi? Karena saya tuh terlalu baik sama customer. Mm-hmm. Saya bukannya nyogok customer, saya disogok customer.
0: Untuk?
1: Ya untuk macam-macam. Ya kan?
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Dia pergi ke luar negeri. Bang, lu pengen apa? Enggak pengen apa-apa. Ah, lu jangan bilang gitu, mau pengen katanya.
0: Tapi Bapak terima enggak? Enggak dong.
1: Ya tak terima. Kan orang ngasih masa di... ya, kan enggak sopan.
0: Tapi tetap on schedule-nya ya, itu ya tetap ditugaskan.
1: Tetap sesuai dengan apa yang dikontrak itu ya saya iya, jalankan. Iya.
0: Mau dia ngasih ya udah terima. Iya.
1: Makanya sepatu saya bagus, jam saya bagus. Bukan karena saya bisa beli sepatu bagus atau baju bagus. Itu dibawainnya dia tuh kalau mereka lagi keluar negeri.
0: Gitu Foxian ya. Jadi kalau kamu kerja, jujurlah.
1: Jujur aja
0: iya,
1: gitu loh.
0: Iya,
1: saya
0: iya
1: ini mau bikin rumah ya kan. Bikin rumah. Itu kontraktor saya bilang, Pak, rumahnya di mana? Di jalan ini. Oke, gak apa-apa. Nanti saya yang bangun. Ya oke lah, Anda yang bangun. Oke, sekarang Anda kasih penawaran ke saya. Gitu kan. Saya pikir dia kasih penawaran ke saya.
0: Oke.
1: Sampai rumah jadi itu penawaran gak ada. Rumahnya udah jadi.
0: Lah. Terus gimana itu?
1: Sumbangan.
0: Enak tuh. Iya.
1: Jadi orang baik itu kalau dalam sebuah sistem dia kan juga dapat kebaikan gitu.
0: Oke.
1: Kan aneh ya. Apalagi kalau Lebaran, Mas. Itu kan bos-bos tuh dapat parcel.
0: Ya.
1: Saya dapat reroad parcel.
0: Reroad parcel.
1: Jadi harusnya parcelnya ke sana. Rumahnya udah penuh. Di reroad ke rumah saya.
0: Lah rezeki.
1: Rezeki.
0: Iya. Oh.
1: Saya juga kaget loh kok ada orang antar pasar ke sini. Siapa nih? Oh ini dulu rumahnya bapaknya, bapaknya suruh ke sini. Oke, okay, thank you very much.
0: Rezeki maksud ditolak
1: ya, ya. Saya bagi lagi ke tetangga. Gitu saya.
0: Oke.
1: Okay. Ini kan aneh ya. Mestinya kontraktor ya itu mesti nyogok sama ownernya. Ini enggak disogok sama ownernya.
0: Lucu banget sih ceritanya. Nah kita baca WhatsApp.
1: Oke, oke, silakan, silakan.
0: Ada dari Septi. Eh Septi apa siapa sih? Septi, Septi. Selamat malam Fox Radio.
1: Septian biasanya namanya.
0: Tulisannya S E P T H.
1: Iya, Septia.
0: Susah banget namanya, ya. Selamat malam Fox Radio dan Babe. Saya Septi tinggal di perumahan, tinggal di perumahan My Home Arca Manik. Oh. Saya ingin bertanya mengenai cara pakai minyak balur sanga-sanga. Karena saya sering sakit di perut bagian bawah kalau lagi awal-awal datang bulan.
1: Oh.
0: Terasa nyeri banget.
1: Yes.
0: Ini gimana babe katanya?
1: Itu gampang banget. Jadi saya pernah ada mahasiswa tuh di Semarang ya. Waktu masih awal-awal kutus-kutus ya. Nah, dia tuh kalau apa mens ya, guling-guling dia gitu.
0: Masuk sih.
1: Terus gimana caranya? Balur aja aku bilang. Apa yang terjadi? Terus enak katanya. Nah, temennya nanya kan, kok kamu enggak guling-guling lagi? Aku pakai kutus-kutus pada waktu itu.
0: Okay.
1: Akhirnya temennya semua beli, jadilah dia reseller.
0: Oke. Itu diurut atau dibalur?
1: Ya, dibalur aja.
0: Balur aja,
1: balur
0: ya.
1: Aja.
0: Oke. Gitu.
1: Bahkan kalau kita misalnya susah buang air besar, balur aja perut.
0: Di bagian perut.
1: Rontok ya? Dia langsung semua keluar.
0: Eh, aku lupa, maaf aku potong. Teman aku sempat mempertanyakan, kalau ngebalur ya dia secara postur memang agak gemuk lah.
1: Iya betul.
0: Nah, kalau cowok ini kan di bagian perutnya lah.
1: Iya betul.
0: Agak halo gitu.
1: Halo.
0: Halo. Nah,
1: apalagi dia dipotret dari samping.
0: Wih, itu nahan napas pasti. Yang mau dia tanyakan kemarin tuh, Rin titip dong tanyain gitu kan ke Babe Bambang. Kalau misalnya orang kayak gue gitu kan, perut buncit lah let's say.
1: Iya.
0: Itu kalau dibalur dengan minyak baru sanga-sanga, ada gak beh kemungkinan untuk bisa normal atau mungkin
1: ya, bisa normal lah, itu gitu. Sebetulnya banyak cara. Salah satunya dibalur ya. Tapi kalau dibalur itu yang tidak terlalu ekstrim ya. Nah, pertama kalau orang sudah buncit itu apa? Mengurangi makan.
0: Oke. Pola makan pasti
1: pola
0: harus
1: makan
0: diatur
1: kurangin,
0: ya.
1: Okay. Jadi jangan banyak-banyak. Karena makanannya udah ada di sini, ngapain lu makan lagi?
0: Oh iya, lemaknya numpuk
1: ya. Iya, di situ. Daripada lemak muntuk, kenapa enggak pakai lemak yang udah digendong kemana-mana?
0: Yang nempel di perut ya.
1: Juga dengan
0: tuh
1: kurangin makan, lama-lama susut.
0: Oke.
1: Terus yang kedua, yang sekarang saya dengar dan saya sudah praktekkan namanya Tai Chi Walking.
0: Tai Chi Walking?
1: Iya.
0: Apa nih, Beh?
1: Itu ada senam Tai Chi lah.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Yang cukup bagus untuk perut gitu loh.
0: Oke, okay, Tai Chi Walking
1: ya. Itu di Facebook.
0: Iya, iya, sosmed pasti ada nih.
1: Keluar banyak. Dan itu kita bisa download apa namanya caranya, free lagi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang berikutnya adalah memang harus punya sikap mental. Gua malu loh kalau punya perut buncit.
0: Lebih sadar ke aib aja ya.
1: Itu otomatis otak kita akan bekerja ya. Kalau kita bilang kita malu dengan perut buncit. Untuk mengurangi kebanyakan lemak itu.
0: Lemak.
1: Ya. Mulai mungkin dengan malas makan gitu.
0: Iya. Tapi pasti perjuangannya berat ya, Be ya. Awal-awal yang tadinya biasanya
1: makan berapa. Iya, betul, gitu, betul. Kan? Ya, dengan dibantu dengan sanga-sanga mungkin perjuangan itu lebih ringan gitu lah. Iya,
0: kita mau coba.
1: Iya.
0: Tapi Bapak percaya gak dulu aku berat badannya itu 127?
1: Saya pikir 150.
0: Ya Allah, lega banget tuh segitu.
1: 120. Jadi saya itu dulu 88.
0: Bapak 88?
1: Iya 88.
0: Sekarang?
1: Sekarang ya antara 75, 74, 76 itulah di antara itu.
0: Kayaknya juga masih tinggian babe sih daripada aku ya.
1: Iya.
0: Anggaplah 175. Wih, ideal loh.
1: Bukan satu loh, 7. Dulunya 88 kilo. Terus setelah saya malu dengan perut saya gara-gara dipotret kelihatan melentus gitu kan. Itu
0: malu.
1: Psikologi itu
0: turun
1: ya. Ya pertama kali nafsu makan enggak ada gitu loh. Ah, perutnya gede ngapain makan, enggak lapar lagi gitu. Jadi saya makan hanya kalau lapar gitu loh.
0: Oke. Enggak lapar mah enggak dibiasain untuk.
1: Iya,
0: cemilan konsumsi enggak?
1: Enggak, saya paling benci sama cemilan.
0: Masa sih?
1: Iya,
0: Buah-buah gitu.
1: Ya, kalau buah sih lancar saya. Okay. Kalau ada buah berapapun saya makan. Tapi kalau buah kan bablas aja dia.
0: Iya sih.
1: Jalan tol dia.
0: Iya sih.
1: Gak mampir-mampir dia.
0: Langsung dia mah.
1: Iya. Jadi seperti itu.
0: Okay.
1: Dan psikologis kita harus memerintahkan. Kita berhak memerintahkan tubuh kita.
0: Oke.
1: Itu jarang dipakai orang. biasanya orang pakai metode pengurusan cara A, cara B, cara
0: intermittent.
1: C. Nah, tuh.
0: Terus diet.
1: Iya, tapi psikologis tubuh kita harus kita siapkan.
0: Oke.
1: Okay. Masa enggak malu sih perutnya gendut gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, psikologis gitu nanti akan membuat seluruh organ tubuh kita mencoba untuk menguruskan diri, terutama di perut.
0: Oke. Menarik nih.
1: Iya, yang paling tidak bisa itu menahan lapar.
0: Betul. Betul, betul. Tapi Babe, kalau misalnya boleh di-spill, dalam satu hari Babe itu makan berapa hari? Berapa kali? Sehari ada dua atau sekali aja?
1: Sebetulnya saya pengen sekali.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Bu Riva lihat saya kurus kan malu dia.
0: Pantauan ibu nih berarti nih.
1: Dalam pantauan ibu. Aku makin gede kok kamu makin kurus. Nanti orang bilang setelah berit sama saya kamu gak diurusin ya kurus. Padahal saya lagi melatih otak saya untuk. Ya karena saya malu. Foto saya tuh lihat waduh. Apalagi pakai kaos ya keluar menuntut. Malu banget saya.
0: Iya lagi.
1: Ya. Nah akhirnya. Ditambah lagi saya ada persoalan gigi kan, jadi makin makan kan nggak enak. Di saya makan yang ringan-ringan dan lembek kan, akhirnya juga otomatis bisa turun ya kan.
0: Oke.
1: Dari 88 ke 75, 76 kan cukup banyak tuh turunnya.
0: Lumayan. 12 kilo tuh.
1: Betul.
0: Iya.
1: Bisa. Itu.
0: Hebat.
1: Terus juga konsumsi gula.
0: Oh iya, kurangi, ya, udah cut sugar ya, banget ya.
1: Ya saya sekarang pakai gula itulah, gula zero energy ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Bisa gitu. Dan perut buncit itu, itu penyakit dunia loh.
0: Iya, mewabah.
1: Mewabah. Gitu. Karena kita memang dalam zaman kenikmatan kan.
0: Iya.
1: Ya tuh. Mau apa-apa tinggal mau beli apa aja pakai handphone, enggak perlu jalan.
0: Datang makanan. Iya, setuju.
1: GoFood. GoFood 1 kurang GoFood 2. GoFood 2 kurang GoFood 3. Mulai jam 1 malam nih masih GoFood mana yang buka ya?
0: Lebih keserakah ya, bukan
1: betul,
0: lapar.
1: Iya. Kita ini problemnya sekarang bukan kekurusan. Tapi bukannya kurang gizi sebetulnya, kebanyakan gizi gitu.
0: Boleh tuh dicoba berarti ya buat Septi ya.
1: Bisa.
0: Kalau Septi ini dia ada sakitnya kan di perut bagian bawah.
1: Iya, itu kan kalau mens itu
0: datang bulan.
1: Ya, datang bulan. Ya.
0: Kalau misalnya eksperimen beh yang si perut buncit yang mewabah ini diurut-urut ke bawah gitu.
1: Ya enggak balur aja, ngapain diurut-urut. Okay. Dan diurut-urut yang keluar lain. Baby tau yang keluar.
0: Iya, tiba-tiba lah ngoek nih.
1: Ya.
0: Be, kita baca WhatsApp lagi nih, Be.
1: Oke, silakan.
0: Ada Mas Wicak. Selamat malam, Mbak Be. Yes. Saya Wicak dari Bandung. Setelah nonton 3 malam berturut-turut dari Senin, ini harus meeting klien dari, maksudnya nonton bola kali ya. Saya harus meeting dengan klien dari jam 9 pagi. Badan saya udah gak bisa diajak kompromi, Be.
1: Betul.
0: Saya tertarik dengan satu hal. Apakah ada cara memakai sanga-sanga yang bisa membantu seseorang tetap fokus mental di tengah kelelahan fisik?
1: Ya.
0: Seperti saat meeting penting tapi badan tuh udah pengen istirahat aja.
1: Ya gitu. Jadi waktu mau berangkat kantor, balur sanga-sanga.
0: Sebelum ya?
1: Ya
0: udah
1: sebelum
0: diniatin meeting tuh ya agendanya ya. Oke, oke, oke.
1: Nah itu biasanya kita akan alert ya. Gitu. Kalaupun tertidur, ya tertidur di jalan perjalanan misalnya ya. Dan tertidurnya tuh pules banget gitu. Itu biasanya cukup 5 menit aja semua kelelahan kita bisa hilang. Kalau kita full pules ya gitu.
0: Full pules?
1: Ya, okay. Itu sebentar aja udah hilang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi jangan pas rapat terus pules ya.
0: Yang presentasinya siapa?
1: Iya, klien bilang.
0: Tapi emang benar ya kalau kata Babe tadi bilang ketika kita capek fisik pasti itu ntar ngaruhnya ya ke mentalnya juga.
1: Betul, ya, nanti juga. Kita akan jadi salah semuanya.
0: Betul, betul.
1: Jadi harusnya Anda pitching malah Anda jadi catching.
0: Itu ya Mas Wicak ya, ulti klasik. Ulti lah ya,
1: mau kerjakan tuh orang ini. Masa mau pakai yang kelas
0: 140 ingredients tuh, 60-nya dari kutus-kutus, 40-nya tambahan.
1: Iya kan, jadi habis mandi pagi, mandinya pakai kaliku-kaliku yang ultimate, terus minta dibalur sebelum berangkat kantor.
0: Eh, Beh, aku mau nanya. kalau mandi setelah beraktivitas, itu kan ada yang bilang enaknya pakai air anget. Menurut Babe itu gimana POV Babe?
1: Air anget apa enggak itu sebetulnya kalau
0: membantu relaksasi
1: ya, sih. Iya betul. Tapi kalau Anda sabunnya pakai kaliku-kaliku, Anda akan relaksasi sendirinya.
0: Enggak perlu hangat.
1: Enggak perlu. Dia itu nanti setelah mandi badan Anda hangat. Karena ada ingredient yang bikin kita hangat gitu loh.
0: Oh gitu Be?
1: Iya.
0: Klasik gitu. Apa yang Kaliku Ultimate?
1: Yang klasik biasanya.
0: Klasik biasanya. Klasik.
1: Jadi kayak olahragawan gitu pakai yang klasik.
0: Ultimate?
1: Yang Ultimate itu anunya kurang. Apa namanya bubuknya kurang.
0: Bubuknya ya. Kurang. Tapi wanginya lebih dapat.
1: Iya gitu.
0: Oke.
1: Jadi nanti badan kita hangat sendiri. Iya. Gak usah pakai air panas aja udah hangat gitu.
0: Setelah pemakaian ya Be? Iya. Udah andukan,
1: ya,
0: udah rapi gitu. Itu hangat tuh yang ntar badan
1: hangat,
0: kita.
1: Hangat, iya. Jadi kayak apa ya, kayak kita tuh habis mandi air anget, bahkan angetnya tuh di dalam kan. Kalau air anget tuh kan angetnya di kulit,
0: ya.
1: Ini angetnya di dalam. Iya, okay. Jadi bikin kita nyaman gitulah. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pakai air anget betul, mm-mm. Itu ya takutnya kan bisa pembuluh darahnya melebar.
0: Oke. Iya, karena malam-malam juga ya, udah capek betul, aktivitas betul, ya, Be. Ya. Oke.
1: Itu bisa ada yang aneh-aneh tuh gitu.
0: Nah itu banyak banget ya Be, kayak case-case tiba-tiba jatuh di kamar mandi segala macam.
1: Itu karena mendadak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau mandi itu dimulai dari bawah.
0: Kaki. Oke. Okay, kaki.
1: Jangan
0: ya.
1: Langsung kepala.
0: Iya benar. Dari beberapa jurnal juga bilang seperti itu.
1: Di bawah pelan-pelan ke atas gitu.
0: Mandi malam atau mandi pagi juga sama?
1: Saya kayaknya setiap mandi sekarang saya dari bawah.
0: Dari bawah dulu ya, Be, ya?
1: Okay. Saya karena pernah dengar cerita yang dia tiba-tiba stroke kan gitu.
0: Kalau dari leher gini gak apa-apa, Be?
1: Ngasal nah, gak apa-apa. Kenapa sih? Oh, kaki gampang ngapain? Udah telanjang mau kaki mau tengah.
0: Bebas ya?
1: Bebas.
0: Yang penting jangan kepala ya?
1: Enggak, iya pokoknya mulai dari bawah lah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Okay. Ya, dari kaki dulu naik pelan-pelan ke atas gitu. Mau dingin mau panas nggak masalah.
0: Nggak masalah. Iya, karena mau ngajak jurnal yang bilang. Iya, mitamit ya, Foxian. Nih, Babe juga udah ngasih spill lagi kalau misalnya kamu pengen nyobain yang sabun kaliku-kaliku klasik, itu ada efek untuk kehangatannya setelah mandi gitu.
1: Dan itu apa ya? Kalau apa terutama kalau kita habis keringetan yang luar biasa ya, itu betul-betul kita tuh fresh rasanya.
0: Oke. Okay. Ya kadang juga kalau habis mandi kita kadang suka masih keringetan, ngerasa keringetan gerah gitu ya.
1: Iya, cuman kan fresh rasanya beda. Misalnya habis mandi kita keringetan memang suasananya panas. Tapi kalau habis mandi pakai kaliku-kaliku klasik itu kita fresh rasanya.
0: Oke. Iya kan gitu. Ada momentum tersendiri.
1: Ya karena sendiri. Kalau kita habis kegiatan ini tidak hanya keringet tapi ada lemak juga yang keluar. Itu.
0: Okay.
1: Nah waktu pakai kaliku-kaliku lemak itu dihancurin benar.
0: Oke.
1: Okay. Dibuang.
0: Kaliku-kaliku klasik
1: nih. Iya, betul.
0: Oke. Okay. Wih. Wawasan baru lagi nih.
1: Iya. Kalau mau beli ke Jakarta Fair.
0: banyak beneran Fusion, Babe enggak sekedar bluffing nih karena emang di sana kalau misalnya kamu mau datang segala macam itu banyak banget diskon-diskonnya, terus habis gitu juga banyak hampers eksklusif. Terus juga kalau misalnya kamu langsung pembelian on the spot, ini kamu ada minyak balur sangat-sangat klasik satu pieces aja ya yang ukuran 100 ml, itu kamu dapat gratis sabun kaliku-kaliku klasiknya.
1: Wah, itu udah top tuh. Ya.
0: Iya.
1: Kombinasi antara
0: kombinasinya udah cocok banget
1: cocok
0: nih.
1: Banget, ya.
0: Kalau tadi kan Babe bilang kalau misalnya kamu adalah pekerja karyawan yang udah capek banget gitu kan, terus kalau misalnya tidurnya pengen dapetin sensasi fresh, kamu pakai kaliku-kaliku klasik. Nah kalau mau gratis langsung ke PRJ beli nih minyak balur sangat-sangat klasik satu pieces 100 mili itu dapat free sabun kaliku-kalikunya.
1: Iya itu juga 100 gram loh. Jadi iya 100 gram. Jadi sebetulnya sabun itu kalau dilihat minyaknya tuh sama minyak itu.
0: I see.
1: Karena dia kan dipadatkan tuh.
0: Iya.
1: Jadi 100 gram.
0: Ya.
1: Jadi mandi pakai kaliku-kaliku terus dibalur sama minyak sangat-sangat itu unbelievable rasanya.
0: Itu udah perfect combo banget itu.
1: Iya.
0: Ya, jadi kamu misalnya kalau yang ada di Jakarta langsung aja datang ke G Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40. Karena ingat juga kita persediaannya terbatas.
1: Iya, dan kalau beli sabun jangan satu, lucu.
0: Iya. Belum lagi rebutan.
1: Lah iya.
0: Masa kalau jatuh di lantai banyak ya,
1: betul.
0: Beli banyak dong.
1: Iya, beli banyak. Kita kan sehari aja mandi dua kali kan. bahkan untuk orang-orang tertentu bisa 3 kali karena kerja keras ya kan. Jadi terus terang ya, sabun kaliku-kaliku tuh mengeluar biasa tuh, yang klasik terutama betul-betul. Saya tuh kemana aja saya bawa gitu, walaupun nginep di hotel semahal apapun saya nggak pernah pakai sabun hotel.
0: Selalu kaliku.
1: Iya bawa. Okay.
0: Tapi
1: bawa
0: kayak ada teksturnya tuh kayak ada ininya ya, Bia? Apa?
1: Iya ada kayak pasir-pasirnya ya, itu scrub, sebetulnya scrub gitu ya. Itu karena pakai bubuk sanga-sanga kan.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke.
1: Okay. Nah bubuk itu masih ada scrubnya gitu.
0: Oke. Okay. Dan itu kalau misalnya kamu mau cari, misalnya kamu udah lagi di luar, udah langsung aja di sangasangaofficial.co.id, langsung ke produknya. Betul. Dilihat. Kalau misalnya penasaran, di marketplace yang warna oranye sama hitam itu udah ada.
1: Iya. Jadi ada kita di Tokopedia ya, atau di TikTok ataupun di Shopee.
0: Itu udah.
1: Silakan. Sangasanga. Tapi jangan yang not official ya.
0: Iya.
1: Karena takut dapat barang palsu.
0: Belinya apa? Nanti sabunnya beda ya. Jangan dong. Babe, selamat malam dari Sela dari Medan.
1: Sela on 7.
0: Bukan dong kok.
1: Sela on 8.

0: Ini saya mau cerita hubungannya sengah-sengah dengan binatang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya punya cerita.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi teman saya ini pengurus kuda.
1: Oke.
0: Okay. Kuda mahal nih ya.
1: Ya.
0: Yeah. 700-an juta tuh harganya.
1: Satu kuda, Be?
0: Satu kuda.
1: 700?
0: Terus, iya.
1: Seharga mobil ya?
0: Iya. Sama-sama kakinya empat.
1: Iya. Iya.
0: Mobil rodanya empat, ya kakinya empat juga. Nah, kalau kembung, kuda itu udah pasti mati lah. Gitu loh.
1: Iya.
0: Karena salah makan atau masuk angin dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, dia tuh kudanya kembung. Telepon saya bingung. Bang, nih kuda gue mau mati, 750 juta mati. Gue disikat sama yang punya nih. Suruh ganti gempor. Balur aja sangat-sangat. Beneran balur. Tapi lu jangan deket-deket sama pantatnya ya. Oh gitu. Jadi dibalur lah perutnya. Gak begitu lama kentut sepanjang jalan kenangan. Bangun kudanya.
1: Jadi masuk angin nih si kuda.
0: Iya, bahaya loh binatang-binatang pemamah biak itu ya, makan rumput dan sebagainya. Kalau sudah kembung, gajah juga begitu. Terus saya pernah punya anjing kecil nih. Depan saya kan kali. Ini anjing sok jagoan kan. Turun tangga loh kebablasan.
1: Jebur kali.
0: Jebur. Udah gini nih, udah kelentang ini.
1: Ngapung, Be.
0: Ngapung. Waduh.
1: Lah, kelelep.
0: Ya nggak tahu, saya taunya udah
1: tiba-tiba udah ngapung
0: aja karena itu ada apa namanya kayak kecil air terjun dan dia muter kan, jadi dia nggak bisa keluar dari muter itu kan. Nah, udah saya telentangin, saya tekan perutnya keluar air surat gitu. Terus saya balur sang-sangan. Gak begitu lama loncat lari dia.
1: Itu di bagian mana, Be? Perut, punggung?
0: Iya, di dada perutnya dia.
1: Oh, di bagian sini ya. Oke.
0: Gitu. Padahal itu udah kayaknya kalau agak lama mungkin bablas itu gitu.
1: Oke.
0: Kehilangan,
1: telat ya.
0: Kalau telat untung saya tahu gitu.
1: Oke.
0: Ya kan anjing kecil kan belum ngerti tuh.
1: Benar,
0: apa bedanya air sama bukan.
1: Iya.
0: Main loncat-loncat.
1: Dangkal apa dalamnya gak tahu tuh.
0: Iya.
1: Jadi emang cuma ngebalur doang tuh ya di bagian dada sama perutnya.
0: Iya. Oke. Dan itu kejadian itu banyak. Dari teman-teman testimoninya gitu. Ada babi. Ada gajah loh, dibalur juga sembuh gitu loh.
1: Oke. Gajah pun bisa ya, Mi ya? Yang setebal itu ya?
0: Iya, setebal itu.
1: Oke.
0: Ya lu jangan eman-eman lah. Satu botol balurin semuanya.
1: Tuh Foxen tahu gak eman-eman? Jangan pirit-pirit.
0: Iya. Ya kan kalau gajah harganya mahal, bawa dari Sumatera pergi ke Bali. Dulu di Bali kan banyak tuh atraksi gajah.
1: Iya. Be, ini berhubung kita dengan sebuah testimoni.
0: Iya.
1: Ini ada testimoni dari Mbak Duti, Mbak Amsterdam.
0: Boy.
1: Jadi kalau gak salah tuh 4 hari lalu kan kita membagikan ultimate sangat-sangat ya. Giveaway-nya kan Mbak Duti sebenarnya mau, sebenarnya dapat, cuman dia gak usah lah.
0: Ya.
1: Terus dia sempat nanya kan, kalau misalnya dia ini sempat ada vertigo.
0: Iya, vertigo.
1: Nah,
0: ya, ku ingat benar itu.
1: Terus kemarin, dia tuh bilang, selamat sore, maaf terlambat nyimak. Saya udah balur sesuai anjuran selama 2 hari.
0: Iya.
1: Ternyata vertigo saya mereda, tapi leher masih berasa agak kaku.
0: Iya.
1: Saya buktiin dengan menundukkan kepala dengan tiba-tiba. Biasanya langsung muter atau kelayangan.
0: Iya.
1: Tapi kok kali ini enggak ya?
0: Iya, jangan dicari loh.
1: Iya. Udah sembuh ini.
0: Udah sembuh, dicariin lagi.
1: Gak usah diomongin, Mbak Duti.
0: Gak usah diomongin. Dirasakan dan sembuh dan dibalur lagi. Oke, jadi berhasil lah misi kita ya. Terima kasih.
1: Selamat Mbak Duti. Ya. Terus kata dia, semoga penyebab vertigonya hanya karena kepala saya kena angin sihir. Silir itu apa?
0: Silir gitu loh.
1: Iya. Ya, sukses itu, terus sangat-sangat.
0: Terima kasih Mbak Duti.
1: Mbak Duti dari Amsterdam.
0: Ya, jadi ini salah satu yang menarik di malam hari ini. Mbak Duti telah mengatakan vertigo dia
1: Sudah mereda.
0: Iya. Mau bilang hilang dia malu-malu.
1: Ini real testi loh ya.
0: Iya, real testi. Kita enggak merekayasa.
1: Enggak
0: ngadi-adi.
1: Plus 31615 sekian-sekian loh.
0: Oh, ya.
1: Iya.
0: Dari Londo.
1: Londo Amsterdam nih, Belanda ini. Terus kata dia, saya pun terkagum-kagum sambil heran, ini serius nih beneran gitu. Tapi mungkin saya akan terus balur sampai tuntas sambil berpikir.

0: apakah kepala saya perlu digundul seperti Pak Sule? Pak Sule itu sopo coba?
1: Nggak usah.
0: Nggak usah digundulin lah. Usah. Orang vertigonya udah vertigo, bener kok.
1: Vertigo nggak ada hubungannya sama rambut.
0: Penasaran baik, kayaknya dia pengen sembuh total.
1: Iya, ya balur aja terus rutin, ya kan. Dan bukan hanya kepala, punggung, telapak kaki, dan tulang punggung. Ya.
0: Yes,
1: jadi jangan satu tempat saja. Gitu.
0: Iya, thank you ya Mbak Duti ya. Kebetulan juga kemarin Mbak Duti sempat menang giveaway-nya Babe. Giveaway-nya Babe itu kemarin sempat minyak balur sangat-sangat ultimate 100 mili. Terus besoknya itu adalah minyak balur sangat-sangat yang klasik, tapi yang travel size ya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Yang sekarang belum ada nih.
0: Belum ada nih.
1: Saya karena belum ada perintah dari Ibu CEO. Ibu.
0: Belum ada perintah dari ibuku nih. Pak, satu lagi Pak, sebelum kita closing di malam hari ini ya. Selamat malam Babe. Saya Hendra dari Banda Aceh. Setiap hari aku aktivitas atau kegiatannya hanya di mobil dengan mengantar siswa yang masih belajar. Penuh tekanan, kaki direm terus, leher tegang, antisipasi, dan konsentrasi tinggi tanpa bisa santai sama sekali. Be, untuk kondisi tegang secara psikologis tapi gak banyak bergerak secara fisik kayak saya ini, bagian mana dari tubuh yang paling perlu diperhatikan?
1: Ya bagian belakang Anda, terutama karena Anda menanggung beban pikiran dan apa gerakan tangan dan kaki. Itu tulang punggung pasti harus dibalur, ya kan?
0: Tulang punggung.
1: Ya, mulai dari bawah sampai ke atas atau dari atas ke bawah, enggak masalah. Terus juga betis dan telapak kaki.
0: Betis dan telapak kaki.
1: Ya, karena ternyata betis ini kalau kita sedang konsentrasi di kaki, itu jantung tuh turun ke betis tuh secara fungsional ya. Jadi dia mesti dibalur. Supaya rileks.
0: Berarti ya benar kata Babe ya, kalau misalnya secara fisiknya kita juga sehat, juga mempengaruhi secara mentalnya masih psikis juga ya Pak. Tapi kalau misalnya badan kitanya udah ngangok-ngangok gitu ya, wah itu keganggu tuh.
1: Iya. Dan mungkin juga tambah tangan ya, mungkin kan harus nyetir.
0: Oh iya benar.
1: Telapak tangan, terutama pergelangan sampai ke
0: lengan ya Pak.
1: Ya, ke lengan ya. Ke
0: lengan, terus lengan atas.
1: Lengan juga. Atas ya.
0: Itu dibalur aja atau kita pijit-pijit urut-urut?
1: Cari pemijit dulu. Ntar lupaan jemput murid.
0: Ya tidur yang ada.
1: Muridnya udah pada pulang, dia baru datang.
0: Macam berapa
1: nih? Mana nih jam berapa nih?
0: Hati-hati. Seperti yang kita kasih tahu dan kita sampaikan, efek samping dari minyak balur sangat-sangat tidur.
1: Iya gitu. Apalagi kita kelelahan.
0: Gampang lesnya itu. Be, ada dari Pak Rudi. Selamat malam Mbak Be. Menarik banget kalau mendengar cerita Mbak Be dari segala perjuangannya. Dan saya ini mau tanya. Saya kebetulan juga punya satu gudang distribusi produk FMCG. Semua order weekend diproses hari ini. Saya punya 30 karyawan yang fisiknya sangat terkuras habis. Be, kalau saya mau jadiin sangat-sangat bagian dari program kesehatan kerja di gudang saya, apa pendekatan yang paling masuk akal agar tidak terasa seperti dipaksakan tapi natural diterima oleh karyawan?
1: Iya, saya rasa kalau Anda bagi sangat-sangat pasti diterima sambil menyanyi, sambil tertawa. Karena nggak ada orang yang dikasih minyak sangat-sangat tuh
0: cemberut.
1: Bahkan nanti tahu-tahu udah minggu kedua minta lagi.
0: Bos habis nih.
1: Iya, gitu. Jadi sebagai misalnya pas gajian ya dibelikanlah minyak sangat-sangat klasik ya kan. Sebagai tambahan, mungkin tambah sabun ya kan. Dan kalau beli banyak kan harganya murah.
0: Iya.
1: Jadi Anda beli untuk seluruh pegawai Anda itu akan lebih murah daripada beli satu-satu.
0: Benar-benar. Daripada satuan ya, Be, ya?
1: Ya, betul. Itu bisa murah. Betul. Bahkan lama-lama Anda jadi reseller.
0: Better masuk reseller sih.
1: Ya, sih, ya. Gitu.
0: Dapat harga cakep loh dari Babe.
1: Cakep.
0: Apalagi dia 30 karyawan, dia punya gudang distribusi FMCG. Bohong kalau gak cuan, mah.
1: Betul.
0: Ya kan, ya, Be? Kan.
1: Jadi, gitu. Karena pegawai itu mesin kita, kan?
0: Betul.
1: Ya,
0: aset
1: kan,
0: juga.
1: Ya, aset. Kalau ada masalah di pegawai kan pusing juga kita. Dengan kita hanya mengorbankan 170.000, ini bisa badamanya membantu pegawai untuk tetap dalam kondisi prima.
0: Ya, ya kalau kan? Bisa dibilang apresiasilah. Betul. Ya Be ya, ke karyawannya.
1: Dan dia pasti mengapresiasi.
0: Iya, iya. Apresiasi balik tuh.
1: Iya, dan dia akan senang banget dan belum disuruh aja dia udah kerja.
0: udah inisiatifnya udah tinggi tuh.
1: Baru kita nongol. Gue udah kerja gitu.
0: Belum disuruh tuh
1: belum
0: Bang
1: disuruh.
0: Ya udah deh, thank you Babe ya. Ini juga satu WhatsApp dari Pak Rudy ini kayak sudah closing juga. Dan kita waktunya harus pamit lagi ya Babe ya, undur diri. Dan sama Foxian, Sangasian, Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja,
1: ya,
0: Bali, Banda Aceh, Medan. Terima kasih banyak.
1: Atas segala perhatiannya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa, sebelum tidur, balur
0: sanga-sanga. Kita ketemu lagi besok di jam dan station ID yang sama ya. Fox Radio Network, radionya sanga-sanga, singa delawan. Bye-bye.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama Rindya Ristika Sobat Vox di hari Senin ini ya. Hari Senin yang sudah mau beralih ke hari Selasa ya. Di jam 11 malam Sobat Vox ya, ketemu sama Rindya Ristika di Vox Lowdown pastinya. Seperti biasanya tinggal 1 jam saja Arin menemani kamu. Karena tadi Babe masih siaran Sobat Vox ya, dan kita sudah menyimak obrolan seputar bisnis, sanga-sanga dan lainnya ya, yang seru banget pastinya dari Vox Radio Jakarta. Sekarang giliran kamu untuk request lagu, boleh banget Sobat Vox ya. Barangkali di antara kamu masih ada yang belum tidur ya, tidurnya belum nyenyak, masih kebangun-bangun terus, pengen dengerin satu lagu aja yang jadi favorit kamu, boleh banget. Silahkan request lagu slow ya, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru Sobat Vox, dikirimnya di WhatsAppnya Vox Radio Jogja ya. Arin tunggu di 0877 1881053.
1: Vox Slowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Fox Slowdown on 105.3.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox ya. Barusan ada satu lagu dari Rizky Febian, cukup tahu ya. Cukup tahu aja sama kehidupan orang lain ya Sobat Fox. Jangan mencari tahu lebih dalam. Aku sapa dulu deh buat yang udah masuk di WhatsApp. Ada Mbak Hani Rosa di Demangan. Hai, selamat malam. Mau request lagunya Chris Stapleton. Aku cek dulu ya apakah masuk ya. Makasih ya Nin, always salim sehat selalu ya. Random banget. Oke, sehat selalu juga buat Mbak Hani Rosa ya. Aku cek nanti kalau masuk aku puterin, tapi kalau enggak ya nanti bisa diganti yang lain atau mungkin ngikut aja gitu ya. Karena kan tinggal 30 menit lagi, oh sedih ya. Gak apa-apa ya kan, daripada enggak. Buat Sobat Fox yang mungkin pengen request langsung aja dikirimin Sobat Fox sekarang juga, karena sebentar lagi nanti akan Ani tutup sesi requestnya. And next song, Ani punya satu lagu dari Adele with Easy On Me.
1: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

0: was Olivia Rodrigo with Happier Sobat Fox ya. Salah satu hal yang mungkin bikin kamu happy atau aku happy ya, itu kalau misalkan kita punya tubuh yang sehat, jadinya bisa aktif setiap hari Sobat Fox ya. Tubuh yang sehat pasti ya didukung juga dengan produk-produk yang bisa menunjang kesehatan kita. Salah satunya adalah sanga-sanga Sobat Fox ya. Nah, ini buat Sobat Fox yang stok sanga-sanga yang sudah mulai menipis ya. Jangan lewatkan Sobat Fox, besok ada live special double date 77 ya, bareng sanga-sanga, karena akan ada banyak promo menarik Sobat Fox ya. Seperti promo buy 2 get 3, ada promo bundling, voucher ekstra, plus juga ada special merchandise Sobat Fox ya. Ingat besok Sobat Fox, Selasa 7 Juli mulai jam 8 pagi, itu ada live di TikTok sangasanga.official dan juga di Shopee-nya sangasanga official store.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.

0: Hospitality.
1: Cinta Dewi Villas, Parung Sanga-Sanga Hospitality.
0: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
2: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
0: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
2: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
0: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751.

you go. Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktu Anin diristikan untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin di Fox Lockdown ya. Besok masih ketemu hari Selasa sama Anin diristikan di program yang masih sama. Selamat tidur yang nyenyak Sobat Fox. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangat-sangat. Bye. Fox Lockdown.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.
1: Fox 105.3 FM.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

berkontribusi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
3: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
3: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wonobudoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon kata

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Eh, Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi barengan sama Ivan Avandi di jam 6 ini sampai nanti jam 9 pagi. Seperti biasanya, kalau kamu udah bangun, boleh banget request lagu Indonesia mancanegara yang bikin kamu happy, bikin kamu semangat menjalani hari ke-7 di bulan Juli ini Sobat Fox. By the way, selama 3 jam ini nanti kita juga bakal ngobrol seperti biasanya. Dan yang mau gabung, mau saling menyemangati, mau ngepap sarapan kamu, kirim ke Ivan, boleh ya. Di 0887-188-1053 udah dibuka sama Beyonce. Berikutnya kita punya Gorilla Sobat Fox and Melancholy Hill spesial buat kamu. Yang mau gabung, aku tunggu sampai nanti jam 9 pagi.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, akhirnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta QWeather adalah perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta seperti Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Bantul diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 60%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, at Estilan 7 featuring Aisha McLeo. Memory Bike, event puterin spesial buat Kak Siska pada pagi hari ini yang mau mengawali hari Selasanya dengan bahagia. Makanya pengen request lagu dari Estilan 7 yang Memory Bike. Siap. Aku juga mau bahagia bareng deh kalau begitu ya. Terus Bu Emi, selamat pagi. Yang katanya pagi hari ini mau ngucapin selamat, terima kasih deh lagu Sia yang Ship Thrills keputar pada pagi hari ini. Iya, terima kasih banyak ya. Semoga aja pagi hari ini tetap semangat juga buat Bu Emi. Gak sempat sarapan pada pada pagi hari ini, bawa bekal aja katanya. Hari libur pagi udah seru. Karena banyak ponakan datang dari luar kota. Wah, ini bakal menyenangkan sekali kalau bisa kumpul sama keluarga yang jauh-jauh di luar kota, karena musim liburan juga masih berlangsung sampai dengan minggu depan ya. Ini sudah mulai banyak yang mulai memikirkan kira-kira mulai masuk sekolah bakal seperti apa persiapannya, kurang lebih seperti itu. Semoga persiapannya semua lancar ya. Sekarang menikmati liburan dulu. Kemudian Rini, selamat pagi. Niki Vintage, coba ya nanti beberapa lagu Niki, soalnya tidak bisa diputerin di program pagi, tapi semoga bisa aku puterin buat kamu Rini ya. Semangat terus, jangan lupa sarapan Rini. Terus aku juga mau mengucapkan terima kasih buat Mbak Vivi. Ivan, pagi hari sarapannya apa? Aku sarapan apa pada pagi hari ini? Aku hari ini sengaja gak sarapan Mbak Vivi. Karena tanggal tua, enggak dong. Ini karena semalam sebelum tidur aku tuh makan banyak banget, jadi sekarang sampai dengan detik ini ya itu masih kenyang. Apakah tiap hari aku harus seperti itu biar tidak perlu sarapan lagi, tidak effort untuk rebus telur tiap pagi Sobat Fox? Tapi jangan ya, jangan ditiru Sobat Fox, karena semalam memang nggak tahu kenapa kalau nggak ngapa-ngapain itu justru makannya lebih banyak. Buat yang pagi hari udah bangun kemudian mau request lagu favoritnya, kasih tahu ya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, karena aku masih menunggu kamu, masih menemani kamu sampai nanti jam 9. Nomornya jangan sampai lupa di 0887 1881053.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Yang pagi hari berangkat beraktivitas kerja atau kemanapun kamu pergi sahabat Fox, tapi batin kamu masih dongkol, masih ganjel karena belum ikhlas Portugal kalah. Sabar ya, karena memang Portugal harus menelan pil pahit sahabat Fox di pertandingan yang berlangsung dini hari tadi melawan Spanyol yang berakhir dengan skor tipis 1-0 sahabat Fox. Dan berakhir si Portugal harus bawa koper pulang, tidak meneruskan ke babak 8 besar, sementara Spanyol nanti akan menghadapi pemenang antara pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia. Dan ini kemarin Cristiano Ronaldo juga sempat bilang bahwasannya di tahun ini, tahun 2026 ini merupakan karir terakhirnya untuk bermain di Piala Dunia karena sudah tidak muda lagi kan, jadi mungkin butuh yang namanya rehat, menjaga stamina kemudian mencari regenerasi yang tentunya semoga lebih baik dibanding dengan Cristiano Ronaldo ya. Semoga kamu gak bete pada pagi hari ini. Kalaupun bete, salah satu cara biar kamu tetap bisa legowo adalah scrolling sosial media, kemudian baca berita-berita yang menarik, terus belanja juga boleh sobat Fox, karena hari ini 77 ternyata ya. Jadi sangat-sangat pun ada promo 77 di hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan.

ke live juga, kau pantengin aja di Sanga-Sanga Official Store. Jadi shoppingnya Sanga-Sanga adalah Sanga-Sanga Official Store, Sobat Fos. Jangan sampai ketinggalan. Dan yang jelas buat yang ketinggalan, belum request lagu, silahkan gabung di 0887 188 1053.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.